0: Yang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini ya, menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Gilang. Halo, selamat pagi Mas Gilang.
1: Selamat pagi Mas.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini? Silahkan dengan laporannya.
1: Iya, terima kasih waktu yang diberikan. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Sabtu pagi ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, seperti biasa, kami akan mengupdate info cuaca ya. Untuk cuaca pada pagi hari ini di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya kami pantau ini cukup teduh ya. Mungkin juga seperti dirasakan oleh teman-teman Pro 2 dan juga di studio ya, ini cukup teduh, enggak panas tapi juga tidak hujan Sabtu pagi ini. Dan untuk situasi arus lalu lintasnya kami pantau di beberapa persimpangan ini masih cukup lengang di hari Sabtu pagi ini, tidak seperti di weekdays ya. Untuk jam sibuk pagi ini biasanya sudah ada beberapa yang ramai. Di pagi hari ini, Sabtu pagi ini kami pantau masih cukup lengang untuk situasi arus lalu lintas seperti di simpang Museum BRI. Kami pantau pada pagi hari ini, kalau biasanya dari sisi barat ya udah cukup panjang antrian kendaraan hingga mengekor sampai ke jembatan yang menuju ke underpass. Untuk pagi ini kami pantau masih cukup sepi di ketiga kaki simpang Museum BRI, dan untuk arus lalu lintasnya kami pantau juga cukup atau bahkan sangat lancar ya di simpang Museum BRI. Kemudian begitu pula di simpang Sawangan, kami pantau pada pagi hari ini juga sangat lancar. Dari sisi selatan tidak terlalu banyak kendaraan, bahkan cenderung sedikit untuk kendaraan yang mengantri. Kemudian dari arah barat juga demikian, dan juga dari arah alun-alun atau arah timur juga cukup sepi untuk antrian kendaraan yang ada di simpang Sawangan, dan arus lalu lintasnya kami pantau sangat lancar untuk pagi ini. Kemudian di pusat perkotaan ya, di simpang alun-alun kami pantau ini juga untuk kendaraan masih cukup sepi, baik di Jalan Jenderal Sudirman ya dari timur ke barat maupun di sisi utara ya di Jalan Masjid. Ini kami pantau juga masih cukup sepi, dan di, belum banyak juga kegiatan parkir tepi jalan yang biasanya menjadi hambatan samping di lalu lintas sekitaran alun-alun. Untuk pagi ini masih belum terlalu banyak sehingga untuk arus lalu lintas sangat lancar di simpang alun-alun. Kemudian di simpang Gor Satria ini kami pantau untuk pagi ini sudah cukup normal ya, tidak terlalu sepi namun juga belum terlalu ramai untuk simpang Gor Satria. Kondisi arus lalu lintasnya keempat kaki simpang ini cukup lumayan ya untuk kendaraannya, masih tidak terlalu banyak, masih cukup normal lah untuk arus lalu lintas maupun panjang antrian kendaraan di masing-masing kaki simpang yang ada di simpang 4 Gor Satria, baik dari utara, kemudian selatan, kemudian dari timur juga cukup normal, hanya mungkin yang cukup lengang atau cukup pendek untuk kendaraan panjang antriannya, cukup sedikit untuk kendaraannya itu di simpang Gor Satria sisi barat. Kemudian di simpang 4 Kebon Dalem, kondisi arus lalu lintas kami pantau sangat lancar, kendaraan tidak terlalu banyak ya, apalagi ditambah dengan pengaturan sistem satu arah sehingga untuk arus lalu lintasnya cukup atau bahkan sangat lancar di simpang 4 Kebon Dalem. Dan terakhir di simpang 4 Suto Suman kami pantau di ruas jalan Jenderal Sudirman khususnya, ini juga arus lalu lintasnya sangat lancar karena meskipun untuk lalu lintas kami pantau cukup normal ya, belum terlalu ramai namun juga tidak sepi seperti di simpang 4 Kebon Dalem ada sistem satu arah yang juga membantu melancarkan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan kami juga memberikan update bahwa hari kemarin Jumat telah dilakukan simulasi atau uji coba penutupan jembatan Serayu. Kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama dengan beberapa instansi yang berwenang, instansi yang terkait, melakukan uji coba itu sekitar jam 8 pagi hingga jam 11. Kami belanja masalah untuk melakukan evaluasi ya, bahwa kalau sudah ditutup secara resmi ya untuk pengerjaan jembatan mulai Senin besok tanggal 15 kami mengetahui apa saja yang perlu kami lakukan. Kemudian ini juga untuk kepentingan mitigasi pada saat penutupan sudah benar-benar dimulai besok, sehingga tidak terlalu banyak hal-hal yang tidak diinginkan bisa lolos terjadi seperti itu. Dan kami juga mengingatkan kepada para pengguna jalan bahwa mulai besok ya, tanggal 15, mulai hari Senin tanggal 15, jembatan Serayu ditutup karena ada pengerjaan yang dibutuhkan untuk ditutup total sekitar 45 hari, sehingga untuk teman-teman yang terbiasa untuk melintasi jembatan Serayu untuk berlalu lintas atau berkegiatan, diharapkan untuk melewati rute yang sudah disediakan atau sudah tersedia rute alternatif, rute lain. Dan meskipun membutuhkan cukup lama waktunya ya, 45 hari, namun ini untuk kepentingan bersama dan untuk penggunaannya kami yakin juga akan jauh lebih panjang daripada waktu perbaikannya. Dan terakhir, bahwa di Simpang Alun-Alun seperti biasa mungkin besok ada Car Free Day, namun meskipun ada kegiatan Car Free Day untuk menunjang kegiatan angkutan umum ya, yang diperlukan juga oleh masyarakat, bahwa Trans Banyumas bisa melintasi rute yang menjadi kegiatan Car Free Day. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini. Kami kembalikan ke studio, silakan Mas.
0: Oke, terima kasih Mas Gilang atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Oke, siap, terima kasih.
0: Ya, teman Pro2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 ya. Tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sama bro, aku udah bikin story sebenarnya dari tadi ya, buat ngebahas tentang pagi ini kira-kira ya. Ngebahasnya itu minuman pagi, kamu pilih kopi, teh, atau air mineral. Buat yang mau join boleh banget melalui WhatsApp-nya Pro 2 081327312222. Bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan nanti jam 8 aku bakal live di TikTok-nya Pro 2. Oke, sekarang kita baca dulu yang udah ikutan join. Oh, ternyata udah banyak ya. Saatnya baca-baca teman Pro 2. Dari mana ya? WhatsApp-nya Pro 2 dulu deh. Untuk WhatsApp-nya Pro 2 ada Rehan Unyu ya. Kopi dong guys, biar gak ngantuk pas meeting nanti. Aku butuh asupan banget. Aduh, weekend-weekend meeting ya. Agak beban hidup gak sih? Weekend kayak gini meeting Rehan ya, semangat deh ya. Tapi kan liburnya hari Senin sampai hari Rabu gitu liburnya ya. Meetingnya setiap hari Sabtu sama Minggu tuh. Ada Dinda katanya, aku air putih aja lah pagi ini, lagi mau ngerasain hidup sehat. Bisa jadi selama ini gak sehat ya, minumannya tuh mungkin tinggi gula dan lain sebagainya. Nah ini mulai dikurangi Dinda, yeay hidup sehat ya. Coba beralih ke Instagram dulu, ada siapa ini yang udah ikutan. Ada Shava_PTR, kopi banget sih biar gak ngantuk pas kerja, tapi kadang lambung meleot bang gitu. Lambung yang meleot tuh kayak gini ya, asam lambung ya. Ya udah kopinya jangan banyak-banyak ya. Makanya buat teman Pro 2 nih, kalau pagi-pagi gitu ya, biasanya kamu lebih suka yang kayak gimana, yang menyehatkan kayak air mineral aja, mau minum teh atau kopi boleh yang mau ikutan komentar ya. Masih aku tunggu sampai nanti kelar jam berapa ya? Jam 9 aku temenin kamu.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2 Weekend.
2: Teman Pro 2 BTS beneran geger ya, bikin geger di perayaan Festa 2026 kemarin gara-gara ngerilis lagu spesial judulnya Come Over buat kamu para ARMY. Aduh, seneng banget ya. Aku denger lagu ini tadinya cuma ada di piringan album Arirang aja ya, piringan hitam ya di album Arirang. Tapi akhirnya dilepas secara digital pas tanggal 12 Juni buat ngerayain ulang tahun mereka yang ke-13 ya. Kerennya lagi, lagu yang diproduseri Suga bareng RM dan juga J-Hope ini emang jadi kado manis banget setelah mereka semua kelar tugas negara alias wajib militer. Jadi mending kamu buruan sikat ya dengerin lagunya sekarang biar makin asik pas lagi nongkrong santai bareng teman. Wow, mantap teman Pro 2. Kita tunggu aja, kali aja nanti bakal ada gebrakan baru lagi ya di belantika musik K-pop teman Pro 2. Karena memang BTS ini waduh, basis penggemarnya luar biasa besar sekali ya. Di Indonesia pun begitu teman Pro 2.

dan liriknya yang berani nyentil para pembenci. Wah, takut banget. Kamu wajib banget dengerin karena aransemennya beneran eksplosif ya, dan juga sukses bikin heboh pecinta musik seluruh dunia sampai langsung nangkring di puncak trending YouTube. Dan gara-gara visual mereka yang memang gak ada obatnya ya teman berdua. Ini keren banget. Ini untuk YouTube-nya kelasnya global ya teman berdua, gak cuma di Indonesia aja.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air.

Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: 02-327-312-2222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo 2 Purwokerto dengan esensi buku. 3726 MDPL karya Nurwina Sari. Rangga Raja, mahasiswa kehutanan selama 4 tahun memendam perasaan pada Andini, teman sekelasnya yang anggun dan penuh misteri. Ia tak pernah berani mengungkapkan, hanya menyimpan rasa lewat kata-kata yang tak tersampaikan. Hingga suatu hari, sebuah foto dari puncak Gunung Rinjani 3726 MDPL membuka percakapan di antara mereka. Dari sanalah kisah dimulai. Obrolan kecil berkembang menjadi langkah besar. Di jalur pendakian yang berat, Rangga dan Andini bukan hanya diuji fisik, tetapi juga perasaan. Rinjani menjelma saksi bisu tentang keberanian, cinta yang tumbuh perlahan, dan keteguhan hati untuk mencapai puncak, baik dalam perjalanan maupun dalam hidup. Pada akhirnya, 3726 MDPL menggambarkan bahwa cinta sejati tidak diukur dari seberapa cepat bisa bersama, melainkan dari kesabaran, ketulusan, dan keberanian mendaki gunung kehidupan bersama. Demikian esensi buku 3726 MDPL karya Nurwina Sari dari

0: Pro2 Weekend.
1: Kali ini dari musisi Indonesia, teman Pro2 ada di Lestari ya, akhirnya resmi pecah telur dengan ngerilis album terbarunya yang bertajuk Jangan Jatuh Cinta setelah 18 tahun vakum dari dunia rekaman. Di album ini kamu bakal nemuin kolaborasi maut bareng Afgan ya, lewat lagu Cuma Satu Nama yang dalam banget ya, karena jadi karya terakhir yang ditulis bareng mendiang suaminya yaitu Reza Gunawan. Dan aku juga kagum karena ada 8 lagu yang digarap bareng musisi papan atas kayak Andi Rianto sampai Iva Fakhir, buat mastiin tiap nadanya kerasa puitis dan juga nendang. Pokoknya rilisan ini jadi bukti kalau talenta di emang gak ada obatnya. Dan sukses bikin momen comeback yang emosional sekaligus berkelas banget ya buat kamu dengerin tentunya teman Pro2.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Minuman pagi teman berdua, kamu lebih pilih kopi, teh, atau air mineral? Ya, ada yang udah join Pibiu, katanya air mineral, soalnya kurang suka kopi. Teh juga sebenarnya oke aja, tapi kurang cocok buat aku kalau diminum pagi-pagi. Enaknya sore-sore gitu kalau ngeteh. Oke, ya udah nanti sore ngeteh ya. Di belakangnya ada Nining Banyumas, katanya air mineral aja Min yang lebih sehat. Sekarang orang-orang tuh pada peduli ya kayaknya sama kesehatan ya. Soalnya memang yaitu salah satu aset yang sangat-sangat mahal teman Pro 2. Dan ya buat kamu yang mau ikutan join, boleh banget melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-31-2222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan juga aku bakal live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto.

teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal minuman ya, di pagi hari ini kamu lebih suka atau lebih pilih minum kopi, teh, atau air mineral aja? Atau mungkin kamu, kalau aku sih harusnya minum susu ya, susu kedelai kakak. Oh boleh ya. Coba yang udah ikutan join, aku baca di WhatsAppnya Pro 2 dulu, ada Yoga. Spill dong yang enak, kopi apa pagi ini, bosen pakai yang itu-itu aja. Yang enak itu aren less sugar, less kopi. Aduh, kopi aren yang less itu ininya kopinya ya, berarti isinya gula ya. Jangan, bisa pakai kopi hitam juga enak kok, kopi hitam kok pagi-pagi gitu kan. Yang itu loh merek-merek sasetan juga oke. Terus di belakangnya ada Dava, teh anget enak banget sumpah, bikin tenang banget ngerasain paginya. Ini yang suka teh anget ya. Coba kita lihat yang di Instagram ada siapa aja, ada Mutia underscore S, air mineral dong biar sehat. Kemarin abis boba, terus capek banget badan ngerasain gula. Oh gitu, ya ngurangin gula ya. Tapi boba lumayan loh gulanya ya teman-teman ya. Ada alaya.ptr, teh anget asik buat healing tipis-tipis sambil lihat FYP pagi-pagi. Slow banget vibe-nya. Wah ini mentang-mentang weekend ya. Coba aku sapa dulu yang udah ikutan di live TikToknya Pro 2. Ada Agus, ada Alvino, ada teknisi mesin waktu. Waduh ngeri. Ada Mbak Dian, ada R juga. Dan ada teman-teman yang lain ya tadi. Ada Hilda Atika juga. Wah banyak nih yang udah ikutan join. Nanti kita sapa-sapa lagi ya teman-teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagu dari miliknya Niji, Secepat Kilat.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Ya teman berdua, aku baca lagi yang udah ikutan join ya. Karena kalau gak dibaca nanti aku diprotes ya. Di WhatsAppnya Pro 2 udah banyak yang gabung, jadi ini harus dibacain. Ada, kita lagi ngebahas itu ya, minuman pagi kamu pilih kopi, teh, atau air mineral dan kenapa. Ada Gazi, capek banget nih pagi-pagi udah butuh asupan kafein banyak biar gak gabut ya, selama perut aman ya gak masalah ya. Ada Fadel katanya, kalian gak FOMO minuman kopi kekinian kan? Enggak dong. Aku sih tetap setia pakai air putih katanya. Oh, air putih itu apa sih? Air putih itu susu berarti ya. Enggak dong, aku gak FOMO kok ya. Cuma ya penasaran aja kadang. Ada Nadia katanya, tadi pagi aku ngerasain pusing banget. Kayaknya gara-gara kurang minum air putih deh. Ya udah, minum aja. Ini malah curhat ya pada ya. Di Instagram ada, sebentar, ada vito.id. Pagi-pagi udah kopi biar gak gabut matanya. Tapi spill dong brand yang gak bikin deg-degan. Gak boleh spill-spill branding di sini ya. Ya kan berbayar harusnya. Iklan ya. Oke, di belakangnya ada Bima underscore Sakti. Aku tim air putih sih, soalnya kalau kopi mulu nanti malah GWS ginjal aku. Hicks katanya. Oke, ini orang-orang udah mulai pada aware sama kesehatan ya teman-teman dua. Jadi buat kamu juga yang misalkan punya asam lambung yang parah gitu, kayaknya harus aware juga sama kesehatan perut kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren.

Teman berdua menjelang jam 9 itu artinya kebersamaan kita di Spadel. Selamat pagi teman berdua, harus usai. Thank you buat kamu yang udah stay tune, udah ikutan join, udah mau cerita-cerita, udah mau ngobrol ya. Thank you banget yang belum terbaca. Aku mohon maaf teman berdua karena emang banyak banget ya. Jadi ini gak sempat kebaca semua gitu. Ya besok-besok deh kita bahas lagi ya hal-hal lain yang menarik. Buat teman berdua yang masih join di live TikToknya berdua, aku masih stay di sana ya, tenang aja ya. Dan setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti music live chat. Nanti bakal ada guest star yang super keren. Ada satu cowok ya. Ini musisi namanya Ardi Tio ya. Dan nanti bakal ngobrol-ngobrol. Bukan music live chat. Sorry. Music trainer untuk hari ini ya teman berdua ya. Music trainer dari jam 9 sampai jam 10. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Seger
0: ya? Jadi gimana lu agak ini gak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio gak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh dari Medan? Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh di Langkat, oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas
0: Masih Anang. Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Pro 2? Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Masih di Music Planner, teman perdua. Barengan gue, Elan, dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman perdua, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Lihat Aku. Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita dibalik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan manajer sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya?
1: Udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya, Tio?
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget, oke. Ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Kan, takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar.
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Kak Meta
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa. Dia
1: nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Gak bisa, guys. Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu, Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya, kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi, pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat?
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak, gak nyangka ya Nang ya.
0: Oh.
1: Gak nyangka Nak ya. Gitu.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian, jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: you,
0: nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu.
1: Dikasih tahu.
0: Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang dihubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar.
1: Pika Iskandar
0: dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget.
0: Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi porsinya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh iring kayak kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku gak ikut kayak take apa di bagian mana gitu atau di bagian take drum. Nah, kadang aku gak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya. Wah,
0: gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih, suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus, udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take, dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak,
0: keringet dingin.
1: Sampai
0: pertama kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, supportive ya.
1: Supportive banget. Di 360. Jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal lihat aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari dari komentar nih pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia, dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul lihat aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
0: Gitu. Nah itu dia. Itu penting tuh ya teman perdu dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke teman perdu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih yang judulnya adalah Lihat Aku. Yeah. Yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya, yeah, benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Hmm. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya, gitu, iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh gimana ya, sempet ada.
0: Oh sempet ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini? Tapi gak lama tuh?
1: Gak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak temen aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok. Aku
0: iya. Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang gak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu. Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di
0: YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap. Terus.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asyik. Sulit jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepet sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Eklesandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Nomor 2 sekarang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya diputarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: 99 per 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kali ini akan ada updatean info Piala Dunia 2026 bersama Elsa pastinya. Nah, tadi pagi ada pertandingan dan sekarang juga sedang berlangsung pertandingan ya, antara Amerika Serikat melawan Paraguay ya, tahun per 2. Dan untuk updatean sekarang, ternyata di babak pertama ya, ini Paraguay cukup kewalahan ya, dan Amerika Serikat menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol ya. Di sini ada aksi Weston McKennie dan juga Christian Pulisic dan juga Volarin terus menekan pertahanan Paraguay. Dan tentunya laga pembuka grup D Piala Dunia 2026 ini berlangsung di Stadion Los Angeles ya. Dan tentunya satu gol ini juga ini dibekukan oleh Volarin Balogun di menit ke-31 tahun per 2. Dan ini updatean terbaru banget ya, karena saat ini pertandingan grup D ya antara Amerika Serikat versus Paraguay ini masih berlangsung di babak kedua tahun per 2 dengan skor sekarang terupdate 4-1. Amerika unggul dari Paraguay tahun per 2. Wah, ini luar biasa ya. Sepertinya Paraguay pertahanannya mulai goyah ya, karena ini bombardir dari Amerika Serikat membobol pertahanan dari Paraguay tahun per 2. So pasti untuk updatean Piala Dunia akan selalu diupdate ya, dan kamu bisa cek langsung juga di website resmi rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Jam-jam yang ditunggu tiap hari karena kamu bisa buat request lagu Indo Manca favorit kamu. Kali ini bersama aku Elsa ya di Pro 2 Hitlist. So, gasken merapat di 081-307-31-2222 atau juga di Instagram @radioPro2PWT. Nanti aku juga bakal live ya di TikTok. Jadi buat kamu bisa merapat juga. Jangan lupa follow @radioPro2PWT. Pokoknya lagunya yang banyak deh, 3 Indo sama 2 Mancanya requestin aja, nanti bakal dipilihin buat diputerin ya. Kalau tadi ada Adrian Khalif, kali ini ada Liodre dulu ya dengan Pura-Pura Lupa, spesial buat kamu enjoy di song.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: Halo, selamat siang Tuan Pro 2. Kali ini bakal menyapa dulu yang gabung berapa di WhatsApp ya. Ada Zulia di Jakarta aja nih. Kali ini pengen request Remuk dari Anggi Carvalho ya. Salamnya buat penyiring aja sama The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, okay. Nanti aku bakal masukin playlist ya. Terima kasih Kak Zulia. Terus juga ada dari Mei. Halo Mbak Mei. Mau lagunya BTS Swim. Oh, tadi BTS-nya udah diputerin ya. Justin Bieber yang Ghost. Justinnya boleh. Nanti abis ini ya. Terima kasih Kakak Mei. Dan juga mau menyapa ada Arcangela. Halo Arcangela. Kali ini mau Olivia Rodrigo yang Drop Dead dong. Wah, ini aku juga suka banget nih, lagunya enak banget ya by the way. Tapi aduh, aku lihat kok belum ada di Bang Music ya. Nanti aku coba bilang MD-nya ya. Thank you Arcangela. Dan buat kamu Tempro 2, kayaknya Anggi dulu deh. Remuk bakal aku puterin spesial buat kamu. Cek di Swanout.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Alright, Tuan Produa, kali ini aku bakal sama-sama yang gabung merapat jadi TikToknya Produa ya, di atarannya Produa PWT. Udah ramai, udah join di sini. Aku sama-sama udah gabung dulu, ada tadi Mbak Ulfi. Halo Mbak Ulfi, ada Alvino ya, mau lagunya Meghan Trainor, Meet You Look, ya, boleh. Udah aku masukin ke playlist ya, ada Fatur Rahman juga, pengen lagu Pesawat Kertas dong dari JKT48, bisa. Abis ini aku puterin ya, terus ada Nandita. Halo Nandita, ini pengen lagunya It Gitaf yang Mengudara, ada dong, aku udah masukin ke playlist ya, bakal aku puterin. Jadi udah ada 3 list nih yang bakal aku puterin abis ini. Ada juga Leon, pengen lagunya Rio Klepi yang Bunga Abadi. Wah, ini juga bisa dong. Bentar, aku masukin playlist dulu ya. Bunga Abadinya udah aku masukin ke playlist ya. Sementara ada 4 lagu yang bakal aku puter abis ini. Jadi buat kamu yang mau request boleh gasken ya. Jangan ditunda-tunda, karena kalau misalnya ditunda terus udah full ini slotnya, gak bisa lagi aku puterin. Nanti bakal aku sapa-sapa lagi ya. Sambil aku siapin juga, yang mau kirim salam sekalian juga boleh banget, Tuan Produa. Sekarang kita ke JKT48 dulu ya, dengan Pesawat Kertas. So enjoy the song.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Baru aja ada lagu Gita Fia dengan Mengudara Layang Jauh. Wah, ini lagunya enak banget ya. Dan emang kalau Gita Fia itu bikin lagu itu maknanya dalam ya. Lagu-lagunya juga relate dengan banyak orang. Dan tahun ini juga di 2026, Gita Fia ini baru aja kemarin ya, di bulan lalu ya, ini ngerilis album keduanya. Judulnya tuh Berusaha di Bawah Hujan ya. Ada 12 lagu. Lagunya juga enak-enak. Beberapa pasti kamu gak asing ya, kayak Sedih Aku Sebelum Hujan. Terus juga ada juga Rutinitas, ya kan. Lagu-lagu enak karya dari Gita Fia ya. Dan emang sebagian besar tuh dia tuh nulis sendiri lagunya, dan dia bawain dengan ciri khasnya dia ya. Dan kalau kita flashback ya, beberapa waktu lalu ya, tahun Pro 2, Gita Fini atau namanya kan Brigita-Gita ya, dia itu sempat viral kan di TikTok ya, gara-gara nge-cover lagu-lagu. And then akhirnya ya kan, dia benar-benar nulis karyanya, dijadiin sebuah lagu, dirilis resmi dan dibuat album. Bahkan dia juga sering datang ke berbagai kota ya untuk konser, untuk menyanyikan lagu-lagunya ini. Wah, enak banget emang ya. Aku juga suka sama lagu-lagunya Gita Fini ya. Karena kalau kita lihat ya, album kedua ini ya, Berusaha di Bawah Hujan, itu tuh ada terbagi jadi beberapa fase gitu ya. Jadi lagu-lagunya itu menggambarkan ada penyembuhan cinta, kebahagiaan, ada konflik, dan juga soal penerimaan. Wah, dalam ya, dalam banget ya. Dan kolaborasinya juga banyak ya, ada juga beberapa lagu tuh kolaborasi bareng sama Hindia, sama Dere juga pernah ya kan. Jadi emang sering banget kolaborasi. Aku makin suka sih sama lagu-lagunya Gita Fia ya. Oke, dan kita bakal ke lagu dulu, lagu requestan dari teman Pro 2 dari Alvino ya. Ada Megan Trainor-nya dulu bakal aku puterin. Nanti yang mau request, tadi sebagian udah ada yang aku masukin ke playlist ya. Kalau bisa komen-komen aja. Jadi gaskan merapat ya, karena Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang aja.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: 081-327-312222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Dan kali ini mau sapa lagi yang gabung merapat di live TikToknya Produa. Halo, ada Mbak Luna yang udah gabung di sini pagi ini. Pagi menjelang siang. Udah agak siang tapi Purwokerto karena mendung ya, jadi hawanya kayak pagi terus ya. Nah, tadi Mbak Luna tuh requester untuk Mia sama Seino. Boleh, kayaknya Seino-nya yang bakal aku puterin dulu ya. Terima kasih Mbak Luna yang rencananya hari ini mau masak sayur asem ya. Ayam goreng, tempe goreng, sambal. Waduh, tuh cocok banget ya. Ini kalau deket aku samperin deh Mbak. Oke, nanti lagunya aku puterin abis ini ya. Tasya Kamila, Say No. Ini lagu lama tapi tetap enak karena aku juga suka dan viral lagi kan. Terus juga tadi ada Ulfa Sarifah ya. Ini mau lagu K-pop ya, by Treasure. Milih yang Paradise akhirnya ya. Aku nanti juga puterin. Thank you. Terus juga mau menyapa. Ada Bahti Abi Maulana, terima kasih udah join ya. Requestnya tadi Ungu, tapi belum bisa diputerin, jadi ganti mau Shalom Seven yang Hari Bersamanya. Udah aku masukin playlist ya, terima kasih Bahti Abi Maulana. Nanti ditunggu aja. Ada juga Mbak Hilda mau lagunya Raisa yang Bila. Oke, Mbak Siti Hari juga udah gabung ya. Tadi bilang mau Backstreet Boys ya. Pokoknya ditunggu aja. Ini karena udah cukup banyak yang masuk ke playlist. Semoga keputar semua ya. Tapi kalau gak keputar, mungkin ada di kesempatan lain ya. Kita sambil puterin satu-satu dulu. Ada Tasya Kamila dengan Say No, spesial buat Mbak Luna nih, yang mau masak sayur asem ya sama teman Pro 2 juga. Jadi song.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Dan kali ini aku ada updatean dulu ya dari salah satu musisi, ada Jessie J yang baru aja rilis MV terbaru ya untuk lagu California. Ini bakal masuk di album terbarunya, Don't Tease Me With A Good Time ya. Lagu ini punya makna yang cukup personal ya bagi Jessie J. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu kan dia sempat ada masalah kesehatan ya. Jadi dia itu terinspirasi dari satu dekade kehidupannya dia di California ya tahun 2002. Dan tentunya menurutnya masa tinggal di sana tuh dipenuhi dengan berbagai kenangan ya, mulai dari momen terbaik sampai masa-masa sulit dalam hidupnya gitu ya. Dan ini benar-benar jadi salah satu lagu yang personal banget bagi Jessie ini ya tahun 2002. Dan tentunya dia juga bakal tampil ya di ajang Music China Singer ya setelah terbebas dari kanker. Wah, ini udah kembali lagi ke panggung dengan karya-karya terbarunya juga tahun 2002. Pokoknya kita kasih dukungan terbaik aja ya, biar dia tetap sehat, biar tetap bisa memberikan performa terbaiknya juga ya tahun 2002. Oke, kali ini aku bakal puterin dulu satu lagu yang di request ya. Kali ini requestan tadi ada dari siapa nih? Oh, dari Bahti Abi Maulana ya. Nah, hari bersamanya ya gak sih tadi request ini ya kamu ya. Nanti bakal aku puterin abis ini. Ada requestan juga tadi pokoknya Backstreet Boys, terus lagu-lagu lain udah aku masukin ke playlist. Jadi tunggu aja, semoga muat ya. Semoga cukup waktunya karena Pro 2 Hitlist sampai jam 12 aja.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Barusan banget ada lagu Backstreet Boys ya, Shape of My Heart ya. Ini lagu lama sebenarnya, tapi berkat media sosial ya kan, di TikTok ya kan, rame lagi. Karena maksudnya lagu-lagu lama yang masih enak didengar itu pasti bakal enak sepanjang masa. Apalagi kalau misalnya liriknya dalam, lagunya penuh kenangan. Beuh, cocok ya, cocok banget ya tahun baru 2 ya. Terima kasih yang udah pada merapat di sini. Tapi kayaknya requestnya udah gak bisa masuk lagi deh. Ini udah banyak banget lagu di playlist ya. Ini kayak juga kayaknya gak sempat keputar semua ya, karena waktu terbatas ya. Jadi emang kalau mau request tuh harus buru-buru, cepet-cepet ya. Dan yang pasti emang buat kamu tahun baru 2 yang masih stay di sini, thank you juga buat yang baru-baru gabung ya. Ada Bray, halo. Ada juga Langit Biru, ada dari TB, halo TB. Mbak Luna juga masih di sini, ada Air Mata juga, ada Mas Doni, terima kasih. Ada Bagas, terima kasih udah gabung lagi di sini ya. Lagu-lagunya kita nikmati requestan tadi teman Pro 2 yang enak-enak ya. Salah satunya kali ini ada lagu di request juga nih sama Mbak Siti Hari tadi ya, dengan Gia Indrawarinya dulu, 1000 kali spesial buat kamu.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan,

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Alright, Produa, sayang banget ya untuk requestnya udahan dulu karena waktunya udah habis. Tapi yang pasti kamu bisa request lagi di hari-hari selanjutnya ya. Tiap hari di jam 10 sampai jam 12 itu bisa banget di Produa Hitlist pastinya. Nah, abis ini aku Elsa masih bakal lanjut temenin kamu. Abis ini ada di Santai Siang. Jadi terus jam berapa? Jadi Produa FM Purwokerto.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Sintonía. Santa Siang. Santa Siang.
1: Alright, tahun berdua nih jam-jam makan siang, jam-jam rawan, jam-jam mulai kruyukan ya. Apalagi buat kamu yang hari ini hari Sabtu tetap masuk ada kegiatan aktivitas gitu ya. Ini kayaknya udah mulai lapar sih. Jadi aku bakal kasih rekomendasi kuliner di Santai Siang kali ini. Bakal ngebahas kuliner Indonesia tapi yang ternyata mirip sama hidangan luar negeri. Menarik nih ya. Karena mirip-mirip gitu ya tahun berdua nanti bakal aku bahas. Siapa tahu jadi referensi kamu buat makan siang ini dan bikin kamu bangga ya sama makanan kita. Iya dong. Dan yang pasti juga nih tahun berdua aku temeninnya di Santai Siang tuh sampai jam 2 aja ya. Bareng sama lagu-lagu asik buat temenin siang kamu. Kalian ada satu lagu dari Perunggu dengan 33 kali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Día.
1: Santa siang.
0: Santa siang.
2: Kuliner Indonesia kan emang banyak banget macamnya tahun peradua. Bahkan setiap daerah tuh punya ciri khasnya masing-masing ya. Tapi memang kalau kita lihat ada beberapa kuliner Indonesia ini itu punya kemiripan ya sama hidangan dari luar negeri. Wah, dari cemilan, bahkan makanan berat gitu ya. Kali ini aku bakal bahas makanan Indonesia yang mirip ya dengan beberapa makanan dari luar negeri. Yang pertama ada bubur ayam. Siapa sih yang gak pernah lihat bubur ayam ya? Ini masih kontroversi juga kalau tim diaduk sama nggak diaduk ya. Tapi terlepas dari itu semuanya, bubur ayam emang seenak itu ya. Ternyata mirip sama risotto. Risotto ini adalah makanan dari Italia. Jadi keduanya itu sama-sama hidangan berbahan dasar beras yang dimasak pakai ada kaldu juga. Jadi dia tuh lebih lembut juga. Jadi bentuknya lunak ya. Dan perbedaannya kalau bubur ayam Indonesia tuh pakai suiran ayam, cakwe. Sementara kalau risotto karena dari Italia, jadi pakai keju parmesan sama mentega ya, jadi berbeda tapi tetap bahan dasarnya tetap beras ya. Oke. Tapi kalau bubur ayam mah macam-macam juga ya, toppingnya macam-macam banget ya teman Produa. Selain itu juga ada serabi. Serabi ini kan salah satu kudapan dari Indonesia yang manis. Atau ada varian gurihnya juga ya teman Produa. Ternyata mirip sama pancake ya. Pasti kamu pernah lihat pancake. Nah, pancake ini kan makanan dari Eropa, Amerika gitu ya. Dan bahan dasarnya juga sama dari tepung dan emang dimasak di wajan yang kecil yang datar gitu ya. Nah kalau serabi kan emang ada cetakan kecilnya ya kan. Ini juga banyak banget serabi tuh udah pakai topping-topping. Bahkan ada yang taburan oncom ya gak sih. Sementara kalau pancake jelas taburannya berbeza ya. Biasanya pakai maple syrup ya, ya gak sih. Atau gak topping-topping lain juga yang manis-manis gitu. Tapi agak-agak mirip ya. Terus juga ada bakwan. Nah ini nih, ini gorengan kecintaan semua orang ya. Karena tuh biasanya aku juga suka banget sama bakwan ya. Bakwan itu mirip banget sama kakiage di Jepang ya. Jadi sama-sama gorengan dari sayur-sayuran gitu. Di Korea juga ada namanya, aku lupa lagi namanya, tapi ada gorengan. Jadi namanya kalau di Jepang tuh kakiage. Isinya itu mirip ya, wortel, kol, pakai tepung sama digoreng garing ya, bakwan banget gitu ya. Dan itu tuh mirip banget ya teman berdua. Yang bedain yang bikinnya aja ya. Sama bumbu-bumbunya ya, karena kalau biasanya kalau bakwan tuh tetap ya pakai rempah ya kan, pakai kemiri biar gurih ya kan. Aduh jadi pengen bakwan siang ini ya. Apalagi bakwan di sini tuh nggak cuma sayur kol, kok bisa aja ada bakwan jagung. Aduh, bakwan jagung enak banget lagi. Mana nih yang jual bakwan jagung ya. Gini, tapi yang pasti nomor 2 kita harus bangga ya sama makanan Indonesia. Walaupun memang ada beberapa yang mirip dengan luar negeri, tapi cita rasa khasnya Indonesia itu gak ada yang nyamain ya. Karena Indonesia kan pakai rempah-rempah yang luar biasa banget ya. Dan tes atau lidah orang Indonesia tuh bisa bikin makan kita tuh enak gitu. Jadi lidah kita tuh lidah yang luar biasa banget ya. Makanya gak heran kalau misalnya kita nyoba makan dari luar negeri misalnya, ih rasanya kok kurang ya, kurang berasa ya. Karena mereka biasanya enggak pakai rempah-rempah kayak kita ya. Kita rempahnya komplit ya, teman Pro 2 ya. Oke deh. Semoga jadi referensi buat kamu makan siang ya. Siang-siang kayaknya boleh nih ada bakwan-bakwannya ya kan. Atau yang mau manis-manis ya, kayak serabi atau pancake juga bisa juga sih. So-

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh,

Santai siang. Ternyata masih banyak banget kuliner Indonesia yang agak mirip ya sama kuliner dari negara lain ya tahun baru 2. Kali ini ada asinan ya. Ternyata mirip-mirip sama kimchi ya tahun baru 2, kimchi dari Korea. Nah, jadi rasanya asem-asem sama gitu ya, dan emang pakai proses fermentasi atau kayak pengasinan sayur ya. Nah, kalau asinan sayur Indonesia ini biasanya tuh pakai kuah kacang ya, dan juga cuka gula yang seger gitu kan. Sementara kalau kimchi biasanya pakai pasta cabe khas Korea atau gochujang ya. Dan kayaknya sekarang makin marak ya, apalagi makanan Korea tahun baru 2 ini banyak banget yang jual juga sekarang. Jadi gak perlu ke Korea dulu baru bisa makan makanan Korea ya. Tapi kalau mau nyoba langsung ke sana ya boleh-boleh aja sih, yang penting ada budgetnya ya. Dan emang rasanya tuh mirip-mirip ya, asin, ada asem-asemnya gitu. Tapi buat kamu yang mungkin gak terlalu suka makanan fermentasi, pasti akan agak shock di awal ya, karena rasanya cukup strong di awal. Tapi itu bagus loh, karena makanan fermentasi itu bagus ya buat tubuh kita, teman berdua. Ada juga lumpia. Lumpia itu mirip sama harumaki ya. Harumaki ini adalah makanan Jepang, juga mirip spring roll dari Cina ya. Nah, lumpia kan biasanya renyah, ada isiannya rebung. Ini biasanya lumpia dari Semarang ya tahun baru 2, atau sayur atau daging gitu kan. Itu mirip banget sama harumaki Jepang, karena kan isiannya juga ini sayur terus ada dagingnya juga ya. Dan ada juga bacang. Nah, ini nih teman-teman pasti udah pernah melihat bacang ya. Bacang ini kan ada nasi yang dikepal gitu, terus ada isiannya ya. Dimasak pakai rempah juga, tapi dibungkusnya pakai daun pisang. Nah, mirip kayak onigiri dari Jepang ya. Cuman onigiri tuh biasanya luarnya tuh dibungkusnya pakai nori ya, jadi norinya bisa dimakan langsung gitu, dan biasanya polos aja, tapi emang dibalut pakai rumput laut gitu. Wah, iya mirip ya. Dan ternyata emang banyak banget makanan yang mirip ya, cuman baik lagi ke selera masing-masing ya tuan berdua. Boleh nih jadi referensi kamu di siang hari ini. Kebetulan Purwokerto cuacanya lagi mendung-mendung gitu ya, kayak butuh asupan yang segar-segar, yang hangat-hangat juga. Mungkin sup ya, mie atau ramen, mie ayam, ramen, mirip juga sih. Mie ya, bahan dasarnya mie ya tuan berdua. Boleh banget sambil dengerin berdua, nanti aku bakal update yang lainnya juga ya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM Purwakarta, teman.

Halo teman berdua, nanti aku bakal update kamu dengan dunia olahraga. Yoi, apalagi ini lagi berlangsung Piala Dunia ya. Jadi kita akan lihat update-annya nanti seperti apa teman berdua. Dan yang pasti terus enjoy karena aku masih bakal temenin kamu sama lagu-lagu yang asik juga. Kita ke lagunya Bruno Mars dulu kali ya. Ada Raise It All, spesial buat kamu. Enjoy the song.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar.

0: Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Purwokerto 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Alright, Tom Produa, kali ini aku bakal update dulu ya dengan info olahraga. Kita masuk ke untuk klasemen sementara ya, Piala Dunia. Ini setelah Amerika menghajar Paraguay ya, Tom Produa. Nah, di sini Amerika ini berhasil mengalahkan Paraguay dengan skor telak 4-1 ya di Los Angeles tadi pagi ya pertandingannya Tom Produa. Nah, Amerika ini bisa memulai perjalanan di Piala Dunia dengan mengesankan ya, karena mereka tampil impresif ya dan sukses membungkam Paraguay dengan skor telak 4-1 ya. Wow. Di sini ada Volarin Balogun yang mencetak kedua gol, sedangkan dua gol ini ya berasalkan dari gol bunuh diri Demian dan juga ada gol dari Gio Reyna. Nah, dan tentunya ini adalah torehan 3 poin pertama ya, dan Amerika mempuncaki klasemen grup D, sedangkan Paraguay ada di juru kunci dengan koleksi 0 poin tanpa 2. Grup D ini masih bakal ada laga ya, nanti ada Australia versus Turki. Laga ini akan digelar di hari Minggu besok ya, Minggu pagi teman pro 2. Dan tentunya persaingan di grup D ini terbilang cukup ketat, karena memang kekuatan D dibilang jadi salah satu yang merata ya di Piala Dunia 2026 ini pastinya. Kita akan lihat ya. Kalau di peringkat FIFA, Amerika ini di peringkat 17, terus Turki itu 23, Australia 27, dan Paraguay di posisi 40 FIFA ya rankingnya. Kondisi ini ngebuat peta persaingan di grup D ini bakal sengit, karena kualitas 4 tim ini benar-benar sepadan sih. Nah, jadi di laga kedua, Amerika Serikat akan menghadapi Australia, sedangkan Turki nanti bakal ketemu Paraguay. Jadi kita akan lihat kira-kira seperti apa ya, karena sementara Amerika masih memimpin dengan 3 poin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Santai siang.
1: Besok masih bakal ada pertandingan di grup D atau Pro 2 antara Australia melawan Turki di laga perdana untuk Piala Dunia 2026. Jadi bakal berlangsung di hari Minggu jam 11 waktu Indonesia Barat ya. Nah, kita akan lihat ini Australia dan Turki kan memang tergabung di grup D. Ngelihat dua negara lainnya ada Paraguay sama Amerika ya. Jadi emang cukup seimbang ya kekuatan di grup ini. Dan kalau kita lihat memang di laga pertama Turki ini akan langsung melawan Australia. Dan Turki ini sempat pernah menang tipis ya. Jadi kalau ngacu ke peringkat atau ranking FIFA, Turki ini lebih baik dari Australia. Berada di urutan ke-23, sementara Australia di posisi 27. Jadi jaraknya cukup tipis sebenarnya. Karakter kedua tim juga hampir mirip ya, bergenetika Eropa. Turki memang berada di Eropa meski lebih mirip Asia Timur dan juga Australia di Asia Tenggara meskipun berwajah Eropa sebenarnya. Nah, pertarungan dua kutub satu garis semerah ini bakal berlangsung dengan sengit ya. Nah, ini kalau dilihat kira-kira prediksi skor kamu kira-kira berapa nih? Nah, jadi Turki ini punya kans menang dalam laga kontra Australia di grup D ya. Selain secara ranking juga, wakil Eropa ini juga gak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir ya. Sedangkan Australia itu punya hasil lebih minor dari laga-laga uji coba sebelumnya. Oke. Kalau kita lihat prediksi ya, misalnya Turki ditekuk Australia, karena Turki punya para pemain top bermodalkan kualitas individu ciamik ya. Jadi nama-nama keren nih bakal membuat permainan lebih dan juga serangan lebih bervariasi tahun Pro 2. Meski demikian, laga ini diperkirakan bakal alot ya, karena kan Australia punya pengalaman besar di panggung dunia. Nah, kira-kira bakal seperti apa nih? Kita tunggu aja ya, karena bakal berlangsung besok di jam 11 siang untuk pertandingannya antara Turki versus Australia di laga perdana grup D Piala Dunia 2026. Kita tunggu ya tahun Pro 2.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: bakal banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
4: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
3: Kenapa bisa sampai kecanduan?
4: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
3: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
4: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
3: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
4: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
3: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Siang
1: Santai Siang
0: Santai Siang.
2: Ada nomor 2 kali ini, ada kabar dari Neymar, salah satu bintang Brazil yang kabarnya bakal gak bermain ya di laga fase grup. Karena emang kondisinya beberapa kali kan dia cukup sering cedera ya tahun nomor 2. Tapi ini kita lihat ya, Neymar ini adalah salah satu pemain yang memperjuangkan Brazil yang tentunya lebih dari satu dekade ya. Dia selalu menjadi pemimpin Brazil di Piala Dunia 2014, 2018, sampai terakhir 2022 ya. Tapi sejauh ini belum mampu bawa Brazil mendapatkan gelar juara. Catatan terbaik Neymar itu adalah mengantar Brazil ke semifinal dan momen ketika mereka justru dihancurkan Jerman ya dengan skor 1-7 di Maracana waktu itu. Dan kalau kita lihat emang kondisinya dia sering cedera ya, performanya juga enggak seperti dulu lagi pastinya. Nah, tapi di sini kita lihat ya, ternyata Neymar ini belum latihan barengan sama tim Brazil. Jadi kemungkinan untuk turun di laga fase grup ini kecil ya. Dan kita belum tahu kira-kira apa sang pelatih bakal menurunkan Neymar. Kita akan lihat aja nanti bakal seperti apa update-annya ya.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Santai siang. Dari tadi aku udah update kamu dengan Piala Dunia, kita ke bulu tangkis dulu ya tahun pra-2. Kali ini bulu tangkis Indonesia ya akan berburu gelar di Australia Open. Jadi Indonesia mendapatkan ada 5 wakil di babak semifinal untuk Australia Open. Dan ini membuat bulu tangkis Indonesia tuh punya peluang yang cukup bagus ya untuk mendapatkan gelar juara pastinya. Nah, Indonesia ini masih menjaga peluang meraih gelar di 3 nomor tunggal putra, ganda putra, dan juga ganda putri. Bahkan untuk nomor tunggal putra dan ganda putri, Indonesia masih punya peluang ya untuk menciptakan All Indonesian Final. Widih, keren nih. Dan kita akan lihat kira-kira seperti apa ya hasil dari semifinalnya tahun pro 2, karena perjuangan ini juga luar biasa ya teman-teman di sini ya. Dan pastinya kita kasih dukungan yang terbaik ya untuk teman-teman yang akan berjuang di babak semifinal Australia Open yang akan berlangsung ya hari ini juga. Kita tunggu update-annya aja ya.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto.

Santai Siang. Santai Siang. Halo teman-teman, ternyata udah jam 2 siang. Itu artinya aku harus segala pamit undur diri ya. Akan diupdate dulu untuk Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Habis ini banget ya. Jadi podcast

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pembuat Music Station Chart Indonesia Top 20. Indonesia Top 20 Music Station.
4: Let's go.
5: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di weekend ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, yang sehat ya. Dan kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu ya, ini saatnya kita update lagi lagu-lagu yang masuk di chart Indonesia Top 20. Apakah lagu favorit kamu masih bertahan jadi jawara atau malah tersingkir teman Pro 2? Aduh, jangan sampai ya lagu favorit kamu tersingkir begitu itu saja teman Pro 2. Makanya kamu harus rajin-rajin mendukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kamu juga bisa dengerin streamingan di rri.co.id. Oke, sebelum kita mulai teman Pro 2, aku pengen kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada dua lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Semoga saja ini bukan lagu favorit kamu ya. Oke, langsung kita mulai aja teman Pro 2. Ada Aku Jeje, Lihat Kebunku Taman Bunga, harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini.
6: Lihat

Lagu ini begitu easy listening teman Pro 2, tapi ya gimana lagi harus tersingkir ya, namanya juga kompetisi. Mudah-mudahan nanti aku JJ bisa menelurkan karya baru lagi sehingga bisa masuk di chart Indonesia Top 20. Ya, dan kali ini ada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top 20.

0: Lagu yang begitu enak juga teman Pro 2, tapi ya gimana lagi ya, namanya kompetisi, ini harus tersingkir dan mudah-mudahan nanti Fajar Nur juga punya karya baru yang bisa masuk di chart Indonesia Top 20. Kalau ada yang keluar pasti ada yang menggantikan teman Pro 2. Terus siapa yang menggantikan? Kali ini ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret menempati posisi 20 sebagai new entry untuk minggu ini.
1: Posisi 20.

0: David Bayu, segalanya itu kamu menempati posisi 19 sebagai new entry untuk minggu ini, teman pro 2. Lagu yang begitu naif banget ya. Nuansanya tuh naif banget, teman pro 2. Ya secara David ini kan mantan vokalisnya Naif ya. Tapi dari lagu ini, teman pro 2, kita bisa bernostalgia ya, dimana lagu-lagu seperti ini pada zaman itu adalah lagu-lagu yang menjadi hits ya. Dan kali ini David Bayu dengan apik membawakan lagu segalanya itu kamu. Buat kamu yang suka dengan karakter nyanyinya David Bayu, bisa dukung terus ya teman berdua. Dan ya, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Hindia, Everything You Are. Minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 18. Salah satu lagu yang saat itu booming banget teman berdua, dan kayaknya Hindia bakal rilis lagu lagi kayaknya ya. Tapi kita tunggu aja teman berdua. Dan sekarang kita nikmatin dulu Everything You Are.
1: Posisi 18.

Kim dan juga Nabila Tagia, Bayangan Cinta yang lalu. Minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 17. Salah satu lagu yang keren banget teman pro 2. Tapi kali ini Nabila Tagia tidak menyisipkan ya lagu nuansa daerah di dalam lagu ini. Ya mudah-mudahan nanti Nabila Tagia bakal ada karya baru lagi ya. Dan ya kita beralih ke posisi selanjutnya ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Salah satu lagu yang booming banget di sosial media teman pro 2, kali ini mungkin udah mulai turun ya karena penggunaannya udah terlalu banyak dan muncul juga lagu-lagu baru lagi. Kita tunggu ya, siapa tahu It Gitaf meluncurkan lagu baru lagi. Posisi

0: Yura Yunita mau jadi apa? Minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 15 teman pro 2. Musisi yang selalu enak kalau bawain lagu-lagu ya. Kayaknya Yura ini memang udah jadi musisi yang pinter banget menyampaikan pesan di dalam lagu. Kita tunggu karya terbaru dari Yura Yunita dan kita beralih ke posisi selanjutnya ada Lyodra, Tekanya Kau. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 14 teman pro 2. Lagu melo tapi memang suaranya Lyodra itu ngena banget. Buat yang suka sama Lyodra wajib dukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist.
1: Posisi 14.

0: Aku Berjanji minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 13. Suara vokalnya Fabio itu, aduh gimana ya, empuk-empuk, gurih, renyah. Yang pasti suaranya itu keren banget teman bro 2 dan bisa banget menyampaikan pesan di lagu Aku Berjanji, dan itu sampai ke hati banget gak sih? Aku rasa teman-teman bro 2 pun merasakannya ya. Oke, buat yang suka sama Fabio Azhar, udah tahu dong harus dukung ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Nadif Basalama, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini harus turun teman bro 2 4 peringkat menempati posisi 12. Salah satu aransemen lagu dari Nadif dan juga kali ini ada Aziz dan Aisyah ya, menyempurnakan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan buat kamu yang punya kenangan di kota tertentu ya, kayaknya lagu ini cocok banget buat soundtrack perjalanan kamu.
1: Posisi 2.

0: Gitaf dengan lagunya Rutinitas. Minggu lalu ada di posisi 7 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 11. Gitaf tuh selalu bisa aja ya menyentuh kalangan anak muda dengan lagu-lagu dan karya-karyanya. Dan ya pastinya kita tunggu dong, kali aja bisa mampir di kota kita ya dan bisa nonton langsung Gitaf teman berdua. Kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Minggu lalu ada di posisi 18 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 10. Anak muda zaman sekarang siapa sih yang gak tahu Bernadia ya? Lagu-lagunya itu loh ya, relate banget sama kalangan anak muda. Yang pastinya buat kamu yang suka banget dengan karya-karya Bernadia, wajib dukung dengan cara request di Produa Hit List.
1: Posisi 10.

0: NTD sempurnanya aku. Minggu lalu ada di posisi 17 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 9 teman Pro 2. Hayo, siapa yang suka banget sama lagu ini? Tapi lagu ini tuh memang enak banget teman Pro 2. Kita bisa dengerin sambil enjoy, menikmati kopi, atau mungkin kamu lagi nyetir ya sambil dengerin lagu sempurnanya aku. Dan ya, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Ivan Seventeen. Jangan paksa rindu. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8 teman Pro 2. Lagu yang mellow galau, tapi kalau Ivan Seventeen yang bawain tuh bisa ngena banget ya. Buat kamu yang suka jangan paksa rindu. Aduh, jangan suka dipaksain ya rindu itu, karena rindu itu berat teman Pro 2. Berat katanya ya. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Jangan paksa rindu.
1: Posisi 8.

0: Spontan tanpa uhuy. Minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7 teman berdua. Salah satu lagu yang memang enak banget ya buat kita seru-seruan di sini teman berdua. Yang pastinya Spontan tanpa uhuy bisa kamu dengerin ya di Pro2 FM Purwokerto. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya ada Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini harus terlempar cukup jauh menempati posisi 6. Steven itu suaranya enak banget ya teman berdua. Juga dan membawakan lagu Beri Aku Kesempatan dengan galau-galaunya gitu. Ini pasti buat cewek-cewek yang suka banget sama Steven, udah pasti kelepak-kelepak ya teman berdua. Dan kita dengerin Beri Aku Kesempatan.
1: Posisi 6.

0: Nabila Tagian dengan lagunya Cegil minggu lalu sebagai jawara, dan kali ini harus terlempar turun 4 peringkat menempati posisi 5 teman Pro 2. Ya, lagu yang enak juga buat didengerin, yang pastinya buat kamu yang suka banget dengan karya-karya dari Nabila Tagian wajib dukung ya. Kita beralih ke posisi selanjutnya dengan PC Kota Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini masih bertahan juga menempati posisi 4. Buat kamu yang pengen ngedukung PC Kota wajib ya request di Pro 2 Hitlist.
1: Posisi

0: Rupiah masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Minggu lalu ada di posisi 3 dan kali ini masih bertahan, teman Pro 2, menempati posisi 3. Ayo dong gas terus teman Pro 2, siapa tahu Nuka bisa jadi jawara. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Fanny Suki Jogja lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

0: Saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20 ada Enau featuring Ari Lesmana dengan lagunya Sesi Potret. Kemudian disusul David Bayu, Segalanya Itu Kamu, menempati posisi 19. Di posisi 18 ada Hindia dengan Everything You Are. Kemudian disusul Kim dan Nabila Taqiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. It Get Up Sedia Aku Sebelum Hujan menempati posisi 16. Kemudian ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa, menempati posisi 15. Leo Dratekanya Kau dari posisi 14, kemudian disusul Fabio Aser, Aku Berjanji, menempati posisi 13. Nadia Basalamah, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, menempati posisi 12, kemudian disusul It Gita, Rutinitas, menempati posisi 11. Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, menempati posisi 10, kemudian ada NPD, Sempurnanya Aku, menempati posisi 9. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, menempati posisi 8, kemudian ada Deep Deal, Spontan Tanpa Uhuy, menempati posisi 7. Stephen Pasaribu, Beri Aku Kesempatan, menempati posisi 6, kemudian ada Nabila Taqiyah dengan Cegil, menempati posisi 5. Pice Kota Bahagia Lagi ada di posisi 4, kemudian ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, menempati posisi 3. Fanny Sugi, Jogja Lantai 2, menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk minggu ini. Teman Produa, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request ya di Produa Hitlist setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, yuk langsung download aja di App Store atau di Play Store secara gratis. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Produa FM Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia Jawara Chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Posisi pertama. Indonesia Top 20.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: This is International Top 20. Dalam Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro2. Kali ini bareng sama Kelsa ya. Aku bakal update kamu dengan 3 lagu yang ternyata harus keluar dari chart. Dan ada 3 lagu baru dong, tentunya di International Top 20. Kita lagu yang keluar dulu ya, teman Pro2. Kali ini lagu pertama ada kolaborasi dari Marshmello, Ellie Goulding, and Avion, Save My Love. Juga harus ikutan keluar, ada kolaborasi dari Martin Garrix and Love It Man. Dan lagu terakhir ada Maroon 5 featuring Lil Wayne, Love Is Life. Ya, teman Pro2, ada 3 lagu keluar, itu artinya bakal ada 3 lagu baru di chart kita. So, langsung aja kita ke chart utama minggu ini. Kita buka dengan posisi 20 ya, ada new entry, ada Charlie Puth, Beat Yourself Up.
3: Number 20.

0: single kedua ya dari album studio keempatnya Whatever's Clever yang udah rilis ya, yang pastinya di situ ngajak buat kita semua untuk berhenti terlalu keras pada diri sendiri. Jadi kayak come on, kita bisa nih berdamai apalagi saat menghadapi tekanan batin dan juga rasa lelah ya tahun berdua. Wah, dalam juga ya. Dan kita lanjut yuk, ada posisi 19. This is Nona with Work.
1: Number 19.

adalah girl group asal Indonesia di bawah naungan Idiot Rising. Dan lagu Work ini kemarin viral banget ya, karena emang dance-nya luar biasa. Mereka tuh lentur semuanya dan banyak banget yang nge-cover ya. Widih, keren, keren, keren. Dan kita lanjut untuk berdua, ada juara ketiga. This is Harry Styles with Aperture. 18.

kedua, lagu ini tuh nandai comebacknya Harry Styles ya. Dan ini juga bagian dari album terbarunya. Di sini ada Cues All The Time, Disco Occasionally. Ini jadi album keempatnya Harry Styles ya. Keren. Dan kita bakal lanjut lagi tahun kedua. So, this is Pink Panther featuring Zara Larsson with Stay Side. 17.

0: Kalau tadi ada original soundtrack dari Zootopia 2, kita beralih ya ke posisi 15 untuk minggu ini. Ada satu lagu yang enak juga dari Sabrina Carpenter, Such a Funny Way.
1: Number

down banget. Ternyata, tau gak sih, dia tuh udah mulai berkarir dari usia 10 tahun ya. Bahkan dia juga di awal karir terkenal karena dia tuh jadi salah satu karakter ya, aktris cilik yang main di Disney. Widih, cukup lama juga ya, dari 2014 sampai 2017 tahun peradua. Dan sekarang fokus nyanyi deh, tapi emang keren sih dia ya. Oke, lanjut dulu yuk, ada Ray with Where Is My Husband. Number 14.

Lagu ini rame banget di medsos, ya gak sih? Dan tau gak sih, ini tuh lebih menceritakan tentang kayak kegelisahan seorang perempuan yang udah lama banget menanti, di mana sih cinta sejatiku gitu ya. Jadi memang ini tuh berharap kayak jodoh tuh segera datang setelah sekian lama ya. Oke deh, dan tentunya ini lagu ada di posisi 14 minggu ini atau berdua. Kita lanjut lagi yuk, di posisi atasnya ada Rich Brian featuring Curtis Well.

adalah pas awal karir ya. Dia tuh memulai dengan ngerilis EP secara independen di 2014 ya. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, dia ternyata pernah mengalami masa-masa sulit ya pas kecil dulu. Bahkan dia pernah dikeluarkan dari sekolah ya. Wah, ternyata dia cukup berat menghadapi kehidupannya ya. Tapi lagu yang ini keren banget ya, karena cukup ramai juga di media sosial tahun Pradua. Widih, keren. Nah, kita sambil lanjut lagi yuk ke posisi 11. Wah, udah di posisi 11 lagi nih. Ada Bruno Mars with I Just Might. Number 8.

0: masuk ke top 10 tahun Pro 2. Wih, udah setengah perjalanan ya. Oke deh, top 10 kita disambut sama Lady Gaga. The Dead Dance.
1: Top 10 on this week.

kedua, ternyata Katy Perry sebelum terkenal seperti yang sekarang ya, bawain lagu pop, ternyata ya dulu mengawali karir dengan penyanyi musik religi. Wah, ternyata berbeda ya, tapi keren. Dan kita lanjut untuk nomor 2, kalau tadi ada Katy Perry, sekarang Sinaspiro, We Die On This Hill. Number 8.

banget gak sih di media sosial? Dan kalau kita dengerin nih, liriknya tuh dalam banget ya tahun peradua. Jadi menggambarkan perasaan patah hati, pengkhianatan, dan keputusan untuk tetap bertahan meskipun sebenarnya menyakitkan ya. Waduh, siapa nih yang relate sama lagu ini ya? Aduh. Ini sekarang ada di posisi 8 ya tahun peradua. Sekarang kita ke Lucky 7 for this week. This is Ed Sheeran with Skeleton.

0: Lagu ini tuh lagu Meghan Trainor banget ya, dengan ciri khas yang abit. Terus kalau kita denger liriknya itu juga cukup dalam ya, ngajarin kita buat bodo amat sama perspektif orang. Nah, selagi kita baik, kita melakukan hal yang benar, kita gak usah peduliin hate comment dari orang-orang ya. Dan ini bisa kita terapkan dalam hidup kita ya. Dan kita lanjut ke posisi 4. Kali ini ada kolaborasi Jisoo featuring Zayn with Ice Claw.
1: The Fantastic Four.

0: kayak masih pengen bertahan gitu. Padahal hubungannya udah selesai. Ya ampun, siapa nih yang ngerasa ataupun lagi di posisi kayak gini ya. It's okay, gak apa-apa. Namanya juga masih merasa kehilangan, belum siap gitu ya. Memang agak sulit ya, tapi berproses lah ya. Aduh. Kita ke runner-up dulu ya, tahun pro 2. Kali ini ada Olivia Dean with So Easy to Fall in Love.
1: Runner-up on this week.

kan cukup lama ya tahun pra-2, tapi emang lagu itu enak banget dan pastinya ada di posisi teratas. Sekali lagi selamat ya, karena aku udah kasih tahu semuanya, itu artinya aku udah selesai tugas kali ini. Kita bakal ketemu lagi minggu depan, kira-kira bakal seperti apa. Jadi terus berapa di

0: 102 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 102 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia 2026 sore hari ini bersama aku, Feni Ayu. Tuan rumah Amerika Serikat menang telak 4-1 atas Paraguay pada laga pertamanya dalam Piala Dunia 2026 pada Sabtu pagi ini di Stadion Los Angeles Inglewood. Berikut Gema Piala Dunia bersama reporter Yanuar Adi.

0: di grup D Piala Dunia 2026 dengan hasil gemilang. Skuad asuhan Mauricio Pochettino tampil perkasa dengan melumat timnas Paraguay dengan skor telak 4-1 pada laga perdana yang digelar Sabtu pagi ini. Tampil di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, skuad The Stars and Stripes mampu mendominasi jalannya pertandingan sejak peluit pertama dibunyikan. Gemburan serangan Amerika Serikat membuahkan hasil cepat pada menit ke-7 melalui gol bunuh diri gelandang Paraguay Damian Bobadilla yang gagal mengantisipasi bola pantulan hasil kerjasama Weston McKennie dan Christian Pulisic. Keunggulan cepat ini membuat lini serang Amerika Serikat semakin agresif, di mana striker Volarin Balogun tampil sebagai bintang lapangan pada paruh pertama. Dia sukses mencetak brace atau 2 gol beruntun, diawali penyelesaian apik pada menit ke-31 berkat umpan Pulisic, serta aksi individu gemilang di masa injury time babak pertama yang menutup jeda dengan skor telak 3-0. Memasuki babak kedua, ritme permainan sedikit melambat dengan tuan rumah yang mencoba mendikte pertandingan. Paraguay yang tertinggal jauh tidak tinggal diam dan mencoba bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan. Upaya pantang menyerah dari skuad La Albiroja akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-73. Pemain pengganti Mauricio Prado sukses menuntaskan umpan terobosan cerdik dari Julio Enciso lewat tembakan kaki kiri terukur ke pojok gawang, memperkecil kedudukan menjadi 3-1. Meski kebobolan, Amerika Serikat tidak mengendurkan serangan dan terus menciptakan sejumlah peluang emas melalui Malik Tillman dan Ricardo Pepi menjelang akhir laga. Pesta kemenangan tuan rumah akhirnya disempurnakan pada masa tambahan waktu di menit 90 plus 8 lewat aksi Giovanni Reina yang melepaskan tembakan trivela indah dari luar kotak penalti. Kemenangan meyakinkan 4-1 ini membawa Amerika Serikat kokoh bertengger di puncak klasemen sementara grup D dengan raihan 3 poin sempurna. Sebaliknya, Paraguay kini harus rela terpuruk di dasar klasemen dan wajib bekerja ekstra keras pada laga-laga berikutnya.
1: Demikian Gemar Piala Dunia edisi sore hari ini, Sabtu 13 Juni tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
2: Demikian rangkaian Gemar Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gemar Piala Dunia 2026 berikutnya.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Oke teman Pro 2, kali ini aku bakalan update ya info arus lalu lintas untuk sore hari ini melalui dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang kita udah terhubung dengan operator ATCS, ada Kak Gilang. Selamat sore Kak Gilang.
1: Selamat sore.
0: Kak Gilang, gimana nih untuk info arus lalu lintas sore hari ini, silahkan.
1: Iya, terima kasih. Kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas ya terkini Sabtu sore di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: dan seperti yang dirasakan ya mungkin oleh pengguna jalan yang sedang mendengarkan dan juga teman-teman Pro 2 bahwa untuk saat ini cuaca di Perkotaan Purwokerto rata-rata sedang turun gerimis ya. Kemudian untuk arus lalu lintasnya hampir merata, ini cukup lancar meskipun ada beberapa titik yang memang seperti biasa ramai, namun untuk situasi secara umum ini masih cukup lancar untuk situasi arus lalu lintasnya. Nah, kami akan update untuk satu persatu ya di Simpang Gor Satria. Kami pantau untuk saat ini cuacanya gerimis. Kemudian untuk situasi arus lalu lintasnya masih cukup lancar dari arah timur. Tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraan. Ini mungkin yang sedikit panjang di Simpang Gor Satria ini ada di sisi selatan ya. Kendaraan roda 4 khususnya atau mobil pribadi ini mungkin membutuhkan dua kali putaran rasa lampu merah untuk bisa menghabiskan panjang antrian yang ada di Simpang Gor Satria sisi selatan. Namun dan secara umum di Simpang Gor Satria untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar ya, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Kemudian di Simpang Kebun Dalam ini untuk kendaraan juga cukup ramai, ini cukup banyak mobil atau roda 4, kendaraan roda 4 yang melintas. Namun ada sistem satu arah sehingga bisa membantu melancarkan arus lalu lintas yang ada di Simpang 4 Kebun Dalam ini. Demikian pula yang ada di Simpang 4 Soto Suman ya, di ruas jalan Jenderal Sudirmannya terutama kendaraan cukup ramai. Baik sepeda motor maupun mobil pribadi ini cukup ramai dari arah timur, namun seperti di Simpang Kebun Dalam bahwa ada sistem satu arah di sini di Simpang Soto Suman sehingga membantu melancarkan arus lalu lintas yang ada di Simpang 4 Soto Suman. Kemudian kami pantau di pusat perkotaan Purwokerto di Simpang Alun-Alun ini juga mulai turun gerimis ya. Untuk situasi arus lalu lintasnya kami pantau masih sangat lancar. Kendaraan dari arah timur Jalan Jenderal Sudirman kemudian dari arah barat tidak terlalu ramai, begitupun kendaraan yang ada di Jalan Masjid ya sisi utara Simpang Alun-Alun juga tidak terlalu ramai. Arus lalu lintasnya cukup lancar dan juga untuk hambatan samping parkir tepi jalan untuk kendaraan yang biasanya nanti mungkin mulai malam minggu ramai ya, untuk saat ini masih belum terlalu banyak sehingga arus lalu lintasnya sekali lagi sangat lancar di Simpang Alun-Alun. Kemudian di Simpang Sawangan ini seperti biasa kalau Simpang Alun-Alun lancar, di Simpang Sawangan juga biasanya imbasnya cukup lancar ya. Kendaraan dari arah Alun-Alun atau arah timur meskipun cukup banyak khususnya untuk kendaraan roda 4 ini kami pantau cukup panjang antrian kendaraannya, namun secara umum di Simpang Sawangan ini tidak ada penumpukan yang terjadi di tengah-tengah persimpangan sehingga arus lalu lintasnya cukup lancar. Dan juga ditambah di sisi selatan tidak banyak kendaraan yang keluar masuk parkir tepi jalan umum ya di Simpang Sawangan, di pusat oleh-oleh Sawangan ini, sehingga untuk arus lalu lintasnya di Simpang Sawangan sekali lagi cukup lancar. Dan di Simpang Museum BRI ya di sisi barat kami pantau ini panjang antrian kendaraan cukup panjang khususnya untuk roda 4 ini sudah mencapai jembatan yang menuju ke arah underpass sehingga mungkin untuk pengendara roda 4 atau mobil pribadi ini cukup harus bersabar ya, mungkin membutuhkan lebih dari satu kali putaran fase lampu merah atau apil untuk bisa melintas di simpang Museum BRI ini. Dan kami pantau juga ini sampai ke kamera yang ada di underpass, kendaraan dari arah Simpang Museum BRI ke arah barat, ke arah underpass ini juga cukup panjang, cukup mengekor ya, mengular untuk kendaraan roda 4 khususnya, sehingga untuk teman-teman mungkin yang sedang menuju simpang atau bundaran underpass dari arah Simpang Museum BRI diimbau untuk tetap untuk berhati-hati ya dan mengutamakan keselamatan. Kemudian kami pantau juga ini sampai ke sisi barat Perkotaan Purwokerto Simpang 4 Karangluas ini juga cuacanya gerimis ya, terlihat basah ini untuk aspalnya. Kemudian untuk arus lalu lintasnya ini cukup ramai juga, apalagi ada kendaraan barang dan kendaraan umum yang diperbolehkan untuk melintas di Simpang 4 Karangluas ini. Cukup ramai kendaraan khususnya dari arah barat atau dari arah Haji Barang. Namun untuk arus lalu lintas kami pantau secara umum masih lancar di Simpang 4 sekarang luas ini, dan mungkin itu untuk update arus lalu lintas pada Sabtu sore hari ini, dan kami juga akan memberikan update mengenai situasi penutupan ya jembatan Serayu setelah kemarin dilakukan uji coba Jumat pagi jam 8 pagi hingga jam 11 sudah dilakukan uji coba penutupan jembatan Serayu yang ada di Kecamatan Banyumas. Kemudian sudah belanja masalah, kemudian ini uji cobanya juga sudah kami lakukan untuk mengetahui seperti apa potensi-potensi masalah dan mitigasi apa yang harus kami lakukan untuk meminimalisir tersendatnya atau kemacetan selalu lintas akibat ditutupnya jembatan Serayu ini. Dan untuk teman-teman yang sudah kami sampaikan beberapa kali bahwa tanggal 15 nanti ya mulai efektif penutupan total jembatan Serayu karena ada perbaikan dan membutuhkan waktu kurang lebih selama 45 hari dijadwalkan hingga sampai 30 Juli. Untuk teman-teman yang terbiasa atau setiap harinya melewati jembatan tersebut untuk beraktivitas, diharapkan untuk bisa melewati rute yang lain karena perbaikan jembatan meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama 45 hari, namun kami yakin untuk kemanfaatannya akan lebih panjang, akan lebih lama selama bertahun-tahun ke depan, dan ini juga untuk keselamatan seluruh pengguna jalan agar tetap selamat dalam melakukan lalu lintas atau perjalanan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan ke studio, silakan Mbak.
1: Oke baik, terima kasih Kak Gilang atas laporannya, selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih kembali Kak.
1: Demikian info arus lalu lintas sore hari ini teman Produa, kamu bisa ikuti info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas hanya di 99 Produa FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Produa Purwakarta dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

bisa menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2. Balik lagi ya barengan sama Feni nih, seperti biasa di sore ceria weekend ini ya, hari Sabtu ini yang ternyata cerah setelah tadi hujan ya, siang-siang hujan dikit lah ya. Terus sekarang udah cerah, jadi buat kamu yang mau malam mingguan bisa banget nih mulai siap-siap ya nanti. Semoga sih gak hujan tiba-tiba ya, karena kan memang cuacanya ini agak-agak deh. Nah, mungkin yang buat kamu di rumah gitu ya, ataupun nanti di dalam, di selama kamu di perjalanan, aku Feni bakalan temenin kamu nih di sore ceria. Dari sekarang ya, dari jam 5 tadi ada English Corner, habis itu lanjut aku lagi di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Nah, jam 7 nanti sampai jam 8 ada MLC dari RRI Purwakarta. Nanti pokoknya kamu harus stay tune terus ya di 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Nah, hari ini ya teman berdua, aku pengen banget nih buka tema yang mungkin agak-agak gak biasa gitu kan, terkait dengan donor darah. Nah, kegiatan ini kan, aktivitas donor darah ini memang ada yang suka gitu kan, atau ada yang takut, ada yang gak suka gitu, karena memang efeknya di setiap orang ini berbeda-beda. Tapi sebenarnya dampaknya ini memang punya banyak manfaat gitu ya, donor darah. Nah, buat kamu teman Pro2, aku buka kesempatan ya buat kamu yang mau sharing sama aku di WhatsApp Pro2 di 081-327-312222, 2-nya 4 kali, atau ke Instagramnya Pro2 di @rripro2ppt. Aku bakalan buka tema tentang kamu pernah gak sih donor darah, atau malah memang enggak pernah sama sekali karena takut gitu. Kasih alasannya juga nanti ya di media sosialnya Pro2 yang tadi udah aku sebutin gitu kan. Nanti sampai jam 7 aku tungguin, aku bacain satu-satu. Nah, ini untuk membuka kali ya, aku bakal kasih kamu sebuah lagu. Aduh. Lagu ini nih lagu-lagu yang favorit aku juga gitu kan. Lagu dari seorang wanita, wanita muda yang lagu galau sebenarnya ya, tapi galaunya semoga sih bisa bikin kamu semangat lah. Gimana ya, galau tapi bikin semangat. Ada Anet nih, dari mungkin hari ini, esok atau nanti.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Ngomongin tentang donor darah ya, teman berdua. Kalau kamu pengen donor darah nih buat nolong sesama, ada beberapa syarat yang penting banget harus kamu penuhi ya, biar semuanya ini aman dan lancar. Salah satunya adalah kamu minimal harus umur 17 sampai 60 tahun buat yang baru pertama kali. Terus juga berat badannya gak boleh kurang dari 45 kg ya. Selain itu kondisi tubuh kamu tuh juga wajib fit ya, gak lagi demam atau batuk, dan tekanan darah kamu nih harus di angka normal. Buat kamu yang cewek, pastiin gak lagi dapet, terus juga hamil atau menyusui pas kamu mau donor. Selain itu kamu gak boleh ya punya riwayat penyakit kronis kayak misalnya jantung ataupun diabetes, serta gak boleh minum obat sembarangan kayak antibiotik beberapa hari sebelum jadwal donornya. Jadi banyak banget ya manfaat yang bisa kamu dapetin buat kesehatan sendiri nih pas rutin donor darah, selain cuma buat misi kemanusiaan doang. Donor darah ini bisa banget ya buat jaga kesehatan jantung, terus juga ngebakar kalori kamu, sampai nurunin resiko kena penyakit kanker yang seserem itu loh teman perdua. Tubuh kamu juga bakalan dirangsang buat produksi sel darah baru yang lebih sehat tentunya, terus juga kadar kolesterol jahat pun bisa ikut turun. Menariknya lagi ya teman produk, rutin donor darah ini bisa membantu kamu untuk jaga kesehatan mental dan bikin kamu gak gampang tua nih. Siapa yang takut semakin keriput gitu ya, karena sirkulasi darah ini jadi makin oke banget. Jadi jangan ragu ya buat kamu yang belum pernah donor ini, jangan ragu buat donor, karena badan kamu ini malah bakal kerasa lebih enteng dan bugar abis ngelakuinnya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 2002, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2002.

0: Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatinya lembut bak burung. Suka memberi sebagaimana ia senang mendapatkannya. Berhemat dalam belanja. Dermawan dalam memberi. Hatinya tenang tak dirisaukan oleh dunia. Seluruh amalnya kebaikan. Karena ia malu, Tuhan melihatnya sedang dalam kemaksiatan. Majelis ilmu dan majelis ibadah selalu ia hadiri karena ia tak mau Tuhan kehilangan ia dalam ketaatan. Ia selalu mengingat Tuhannya di saat berdiri, duduk maupun berbaring. Kekagumannya terhadap ciptaan Allah membuatnya berucap dan berperilakunya selaras dengan doa ketika ia berdoa kepadanya dengan satu kalimat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, sungguh Kau ciptakan semua ini dengan tidak sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, hindarkanlah aku dari siksa api neraka. Buah tafakur seorang mukmin menghantarkan perilakunya menuju pada kebaikan demi kebaikan. Kebaikan yang dilakukannya akan menghantarkannya pada kesenangan dan kebahagiaan, jauh dari kata penderitaan. Sebaliknya, jika ia melakukan kemaksiatan dengan tanpa kesengajaan, hatinya akan menjadi menyesal dan ia akan segera bertobat kepada Tuhannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang bisa sering hilang hanya dengan donor darah rutin gitu. Ada juga selain Anissa ya, ada Nandita yang katanya, oh ini kebalikannya Anissa ya, katanya belum pernah donor darah dan gak bisa donor darah karena ada penyakit VSD nih, jantung bocor. Jadi ya seperti yang tadi udah aku sampaikan di info sebelumnya Pro 2, kalau misalnya kamu punya riwayat penyakit kronis gitu ya, mungkin kayak Nandita ini salah satunya, terus juga penyakit diabetes dan lain-lain, kamu memang tidak diperbolehkan untuk mendonorkan darah kamu. Mungkin mungkin secara medis aku kurang paham ya, tapi kemungkinan besarnya adalah bisa membahayakan diri kamu sendiri gitu kan, karena kamu punya riwayat penyakit itu gitu. Terus lanjut lagi ya, terakhir nih ada dari Wonosobo, loh jauh banget, dari Kali Kajar Wonosobo. Ada Ocha yang katanya, aku pernah mau donor darah kak, tapi gak jadi soalnya belum memenuhi syarat berat badan kurang dari 50 kilo nih Ocha. Kayak tadi aku sampein di info awal ya, sama aja Item Pro 2, kalau misalnya syarat untuk donor darah adalah harus gak boleh kurang dari 50 kg gitu kan, mentok-mentok 45 gitu. Di bawah 45 apalagi ini harus di-cut banget lah intinya. Tergantung berat badan kamu juga ya, tinggi badan kamu juga gitu ya. Tapi ngomong-ngomong dia katanya berat badannya kurang dari 50 kilo nih Ocha, jadi iri nih aku nih. Jadi pengen banget ikutan. Gimana sih nih dietnya Ocha, kok kamu bisa berat badannya 50 kilo? Kok aku jadi iri ya teman-teman berdua? Nah mungkin buat kamu ya teman-teman berdua, misalnya kamu ini punya pengalaman serupa kayak Ocha gitu kan yang ketolak, ataupun kayak Nandita gitu yang gak bisa donor, atau kayak si Anissa tadi ya dari Purbalingga yang ternyata dia tim rutin banget donor darah, kak boleh banget langsung cus ke WhatsApp Pro 2 di 081 327 312222, 2-nya 4 kali, atau ke Instagramnya Pro 2 di @rripro2pwt. Dan nanti aku juga bakalan live TikTok sama juga username-nya di @rripro2pwt.

0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Kode FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman Pro 2 kali ini breaking news dulu lah ya. Ini seputar Piala Dunia nih. Ada dari K-pop Lisa yang mencetak sejarah sebagai idol K-pop perempuan pertama di pembukaan FIFA World Cup nih. Tampil bersama Anita dan juga Rema ya. Bawakan lagunya dia yang bertemakan Piala Dunia nih yang berjudul Goals ya. Jadi setelah Jungkook BTS yang tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar ya, sekarang Lisa Blackpink ini mencatat sejarah baru dengan menjadi artis Thailand pertama sekaligus idol K-pop perempuan pertama yang tampil di upacara pembukaan FIFA World Cup. Dan upacara ini digelar di SoFi Stadium ya, Los Angeles, di tanggal 13 Juni 2026. Hari ini ya, Lisa ini bersama Anita dan juga Rema membawakan Goals, lagu yang menggabungkan elemen Latin pop, terus juga K-pop dan juga Afrobeat. Ini lagu, salah satu lagu yang mengisi theme songnya Piala Dunia 2026 nih, teman Pro 2. Aku kasih lagunya langsung deh nih, ada Lisa featuring Anita dan Rema nih, Goals.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Radio FM.

masih terkait dengan donor darah ya, Mempro 2. Kayak yang tadi aku udah bilang, kalau donor darah itu sebenarnya bukan cuman bermanfaat buat manusia lainnya ya, bisa membantu orang lain gitu kan, itu udah nomor satu pasti ya. Tapi ternyata donor darah ini punya banyak manfaat juga buat tubuh kamu. Jadi donor darah itu sebenarnya gak cuma nolong orang lain, tapi bisa bikin badan kamu ini makin oke dan juga sehat. Biasanya petugas ini cuma ngambil sekitar 350-450 ml darah aja, yang mana itu aman banget buat orang sehat, karena tubuh kamu ini bakal cepet gantiin cairan itu dalam hitungan hari aja. Jadi pas mau donor, kamu ini otomatis dapat bonus cek kesehatan gratis ya, mulai dari tekanan darah sampai kadar hemoglobinnya, biar tahu nih kondisi badan kamu ini lagi fit atau enggak, sekaligus bisa mendeteksi penyakit menular. Selain itu, donor darah juga secara rutin ya bisa membantu jaga kesehatan jantung kamu, karena ngurangin kadar zat besi berlebih yang bisa ngerusak pembuluh darah, sekaligus bikin aliran darah ini makin lancar, karena darah kamu ini enggak terlalu kental lagi nih. Jadi enggak cuma fisik aja, tapi kesehatan mental kamu ini juga ternyata bisa makin bagus loh pas abis donor darah, karena ada rasa puas tersendiri bisa bantu sesama ya kan. Rasanya tuh seneng banget, sampai stres pun bisa berkurang ya, dan mood kamu ini jadi lebih positif karena ngerasa punya koneksi sosial yang baik sama masyarakat sekitar. Uniknya lagi teman Pro 2, tubuh kamu ini bakalan ngebakar sekitar 500 kalori ya pas lagi proses pembentukan kembali sel darah yang baru. Meskipun ini bukan cara utama buat diet, tapi yang paling penting sih, satu kantong darah kamu ini bisa nyelamatin sampai 3 nyawa sekaligus loh. Jadi kamu beneran jadi pahlawan ya buat pasien operasi ataupun korban kecelakaan yang lagi butuh bantuan darurat.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

Teman berdua, kita lanjutin lagi ya. Kali ini beralih deh ya. Tadi kan aku udah bacain lewat WhatsApp yang join ke WhatsAppnya Pro 2. Sekarang yang join di live TikToknya Pro 2 nih di @RRIPro2PWT. Aku baru banget live, masih anget banget ini. Walaupun di luar hujan dingin ya, tapi masih anget banget live-nya karena aku baru banget live nih beberapa menit yang lalu. Aku bakal sapa dulu deh yang udah join di live-nya Pro 2 nih yang gercep banget. Ada Z001 nih, Senaku, terus juga Kerupuk Balap, terus juga Hilda Atika ya. Ada Warkopi Abin Faisal Raihan, malam Kak, malam. Terus ada juga siapa nih? Warkopi Abin ya, Kerupuk Balap, Hilda Atika dan juga Senaku. Ini aku juga tanya-tanya ya di live TikTok, pernah enggak sih kamu ini donor darah gitu, ataupun rutin, atau malah gak sama sekali? Kalau dari Hilda Atika, katanya nih gak pernah karena dia fobia jarum, fobia disuntik katanya. Dia takut sama jarum suntik. Oke, mungkin ada beberapa orang yang takut ya ngelihat jarum tuh, belum dibuka jarumnya aja udah keringet dingin gitu nih kayak Hilda Atika ya. Kalau Kerupuk Balap ini katanya kemarin, kebetulan banget, pas banget ya, kemarin abis di abis di donor gitu kan, sekarang langsung ditanyain nih. Kemarin katanya habis donor darah. Terus kalau Senaku nih katanya dia udah 6 kali tuh, rutin juga Senaku nih, bagus buat kesehatan, banyak manfaatnya. Halo, ada dari Vina juga nih, halo Kak. Terus juga ada Super, katanya aku gak sama sekali takut pingsan. Ya memang ada beberapa orang yang memperdoa ya, kalau abis donor darah ini hawanya lemes gitu, mungkin karena belum biasa ya tubuhnya. Jadi ada yang sampai pingsan juga, tapi gak kok, tenang aja. Kalau kamu rutin, dirutinin itu pasti ada manfaatnya. Nanti aku bakal lanjutin lagi ya teman-teman, bacain yang join di live TikToknya Pro 2. Aku bakal bacain sampai jam 7 malam aja.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro2 kita lanjutin dikit ya, yang masih gabung nih di live TikToknya Pro2 di @rripro2pwt. Ada katanya tadi Mas Kerupuk Balap nih, yang katanya udah pernah atau rutin ya, rutin donor darah nih udah 30 kali. Ya keren banget kan. Gak kalah kerennya lagi nih ada Sabrina, yang katanya udah donor darah itu sekitar 52 kali sampai dapet pin ini. Bener-bener rutin banget ini kalau si Sabrina. Dan selainnya ya, ada Tommy yang katanya belum pernah donor juga karena takut sama ininya ya, jarumnya. Terus juga ada Mbak Dian Ngapak yang katanya gak bisa donor darah karena punya darah rendah dan juga alergi. Selain itu ada siapa lagi nih yang bergabung, ada Tejo Pratama yang katanya gak pernah donor juga karena paling anti jarum suntik. Terakhir di rumah sakit tangannya bengkak katanya. Oke, dan masih banyak lagi ya. Aku juga masih ngobrol-ngobrol nih di live TikToknya Pro2. Kalau kamu mau ikutan ngobrol juga boleh banget ya, persiapan malam minggu gitu kan, sambil nungguin hujannya reda dikit. Nah boleh langsung cus aja ke live TikToknya Pro2 di @rripro2pwt. Tapi sayang banget ya teman Pro2, udah hampir jam 7 nih. Itu saatnya Feni harus pamit undur diri ya dari sore ceria hari ini, karena abis ini bakalan ada MLC yang ada Siska Kurnia barengan sama Bona Pascal yang bakal nemenin kamu selama 1 jam sampai jam 8 malam nanti. Dan di jaga malam malam minggu ini ya, ada Dosen Pradana yang bakal temenin kamu sampai jam 11 malam. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri. See you and bye-bye.

itu. Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman

0: 99.9 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya? Malam minggu nih. Pastinya aku Siska datang lagi buat temani kamu semuanya di Music Live Chat Weekend dari Pro 2 FM RRI Purwokerto. Dan gak cuma disiarin di Purwokerto aja, aku juga pengen sapa buat kamu yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Well teman Pro 2, aku seneng banget nih karena hari Sabtu malam ini aku gak sendirian. Aku bakal ngobrol-ngobrol ya sama seseorang yang eventnya pastinya udah kamu lihat di situ ya. Ada Kak Bona Pascal, hai, selamat malam Kak Bona.
1: Selamat malam sis.
0: Gimana kabarnya Kak Bona?
1: Hai teman Pro 2. Ini di Purwa, Purwa, Purwa.

0: Purwokerto, Semarang, Jogja, dan Surakarta ya berarti.
1: Iya, benar banget, ya. Kak Bona.
0: Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, baiklah sampai saat ini.
1: Oke, okay. Biasanya kesibukannya apa kabarnya, nih? Ah, alhamdulillah baik kalau saya.
0: Kesibukannya, ya seperti biasa, rutinitas kan tetap eksis di dunia musik. Okay. Kemudian saya lagi jadi apa namanya, coba untuk jadi produser film.
1: Wih, keren.
0: Iya, mudah-mudahan sih tahun ini bisa rilis.
1: Saya lagi tanggal
0: tayang. Mm-hmm. Terus film horor dari Papua loh.
1: Oh my God.
0: Pulang horor dari timur lah pokoknya intinya.
1: Waduh. Terus, agak ngeri ya kak horor ya.
0: Ya itu yang ada penonton sih.
1: Oke.
0: Film horor pasti ada penonton.
1: Oke. Okay.
0: Kan? Oke, terus sekarang jadi coba untuk jadi entrepreneur aja, bisnis kecil-kecilan lah.
1: Baik.
0: Kira-kira gitu.
1: Iya, baiklah.
0: Bagaimana Siska juga aman-aman?
1: Aman, damai, sejahtera, sentosa, Indonesia Raya pokoknya ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Bagaimana nih malam minggunya nih?
1: Malam minggunya seru banget karena kan ngobrol sama Kak Bona nih, ya kan?
0: Iya.
1: Sebelumnya aku pengen kasih selamat dulu, congratulations buat Kak Bona karena udah rilis album terbaru.
0: Terima kasih teman-teman berdua. Kita doain sama-sama aja ya.
1: Oh iya.
0: Biar maksudnya lagunya banyak yang dengar juga gitu.
1: Ya. Oke. Okay. Cerita dulu dong Kak Bona seputar Again ini.
0: Kalau mau cerita ya bikin aja ya. Sekarang ini kan lebih gampang buatnya ya.
1: Oke.
0: Kebetulan memang gue udah lama juga. Jadi kemarin udah lama juga nggak keluarin EP album gitu kan. Pas COVID itu saya sempat rilis sama Mas Andi, tapi itu kan semua Mas Andi Rianto maksudnya. Itu kan juga semua cuman single ya, maksudnya dari semua Karena Kamu, terus saya dengan Tetap Setia sama Abdul dan The Coffee Theory. Terus ada beberapa lagi yang saya bikin untuk single-single itu. Saya tulis lagu buat beberapa penyanyi kayak Jess Hayat, kayak gitu, Lala Huta. Cuman itu kan single ya, single by single ya, per single gitu maksudnya. Ya kali ini saya lagi pengen punya, kita bikin aja kali ya, saya sama tim ngobrol-ngobrol, bikin aja ya deh, kita bikin EP aja deh. Biar ada lucu-lucuan di tahun ini gitu loh. Jadi bikinnya dari akhir 2005, ya udah rilisnya di 2026 gitu.
1: Oke. Isinya 5 lagu ini ya kak ya?
0: 5 lagi.
1: Apa
0: lagu
1: aja sih tuh lagunya tuh?
0: Di opening tuh ada lagu I'll Be Missing You. Terus kedua tuh ada PHP yang sebelum Laki-Laki ini udah rilis dulu. Dia jadi opening juga untuk album ini. Terus ada Laki-Laki, terus ada satu Together Again. But means-nya itu not Together Again. Jadi sebenarnya bukan kembali lagi. Judulnya doang Together Again. Dan terakhir tuh Lepu, itu berdialek Papua. Cuman aransemennya saya lebih bikin ke urban lah. Ke ya yang anak-anak sekarang lah.
1: Oh oke, okay. Gitu. Tadi penasaran Lepu itu apa gitu kan, nanya-nanya tadi nanya, aku kan? Tuh.
0: Pasti orang nanya tuh.
1: Aku nanya-nanya, Lepu itu apa, singkatan atau apakah atau apa ya, gitu.
0: Singkatan itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi itu kalau di Papua tuh banyak istilah-istilah gitu, jadi istilah-istilah anak-anak sekarang tuh kayak. Sebenarnya Lepu tuh ini apa namanya,
1: apa
0: lo gua N gitu loh, maksudnya gua udah kasih, udah putusin lo gitu. Ya gue juga gak tahu sih. Jadi album ini jadi lagu broken semua gitu loh. Jadi kok jadi semua lagu-lagu putus nih. Ya akhirnya kita, sudah lah gak apa-apa lah. Memang lagu ini buat lagu broken. Cuman album ini gue balut, gue bikin aransemen tuh lebih ke groove gitu. Jadi kan sedih tidak selalu mellow kan. Tidak selalu harus mewek kan. Kita bisa dalam apa situasi ini kan, kita bisa bikin lebih ke, bisa dijogetin lah. Kira-kira seperti itu. Makanya dirilis PHP kan sama Laki-Laki ini kan lebih groove lah.
1: Oke, jadi sedih gitu yang bisa dinikmati gitu ya.
0: Betul.
1: Kak Bona ya, dengan enjoy gitu ya. Ya udahlah, semuanya kan pasti bakal berlalu juga gitu ya.
0: Betul. Ya memang harus ada balance lah sis.
1: Oke.
0: Jadi pasti ada masuk di fase-fase yang sedih, ada yang di happy gitu loh. Jadi balance.
1: Oke, nah di album Again ini berarti pengerjaannya berapa lama? Apakah semuanya Kak Bona sendiri yang apa namanya menulis liriknya, menciptakan semuanya? Sampai ke aransemen musiknya gitu Kak Bona.
0: Oke. lagu ini 4 lagu saya tulis. Okay. Satu lagu Laki-Laki itu kan udah sebetulnya lagu remix sih. Mm-hmm. Itu 2013 sempat rilis.
1: Wah.
0: Jadi karena dulu saya kerja sama Cats Record, mm-hmm. sekarang mereka kan udah nggak ada. Mm-hmm. Terus Distaranya juga, dulu mereka yang punya Distara itu. Mm-hmm. Jadi Distaranya udah nggak ada, mm-hmm. sudah nggak ada jual fisik. Mm-hmm. Terus kemudian mungkin dari platformnya mereka juga udah take down. Mm-hmm. Jadi akhirnya orang pada nanya-nanya, mm-hmm. Kakak Bona itu bagaimana tuh masa lagu Laki-Laki nggak ada ya? Akhirnya kita berusaha untuk bikin lagi, dan itu yang tulis teman saya sih, di anak Papua ya. Tapi 4 lagu yang lain gue bikin, aransemennya gue yang bikin juga, gue sama teman sama tim lah. Jadi tim sama tim kita beradu argumen bukan kita yang punya apa namanya ide buat aransemennya kayak seperti ini. Jadi dibantu sama teman-teman lah, nggak mungkin bisa sendiri juga sih. Harus okay. ada peran orang lain gitu.
1: Oke, okay. Teman produser penasaran pasti kan kayak apa sih lagu-lagu di album Again ini ya. Langsung aja kita bakal dengerin dulu yang Laki-Laki ya kak, boleh ya?
0: Boleh dong.
1: Oke, okay, baiklah. Enjoy. Teman produser. Enjoy this song.

0: lagunya enak banget ya buat kamu, pastikan ya kalau kamu suka sama lagu ini di request ya di Prodo FM yang ada di kota kamu, karena pastinya juga lagunya udah resmi dirilis di platform digital juga, ada juga di YouTube ya kak ya. Pasti ya, udah ada ya lagunya ya. Oke, baiklah. Nah, ngomongin tentang si laki-laki ini, Kak Bona. Dia kan katanya udah rilis 2013. Terus sekarang dirilis lagi, kenapa? Apakah karena banyak permintaan terhadap lagu ini atau karena...
1: Betul.
0: Biar asik tuh, aja albumnya gitu.
1: Dulu gue sempat kan main-main sebelum rilis bikin album, bikin itu kan sempat main reguler gitu ya. Di dulu masih zaman dulu tuh masih main di Grand Indonesia dulu. Jadi orang tuh selalu saya bawa lagu ini gitu loh. Bawa tiap kali perform di reguler bawa. Jadi orang udah melekat banget tuh laki-laki. Apalagi yang laki-laki ini kan ceritanya kan memang lebih apa? Laki-laki tuh harus tough ya. Maksudnya harus lebih kuat lagi. Karena laki-laki tuh kan banyak bohongnya. Karena masalah percintaan tuh kadang-kadang merasa gue nih cowok nih, gue gak bisa nangis nih, gak bakal nangis kalau diputusin. Padahal sebetulnya lebih rapuh dari cewek sebetulnya. Iya lagi. Kayak gitu.
0: Ternyata ya betul, laki-laki ya.
1: Jangan, dia membohong, banyak bohong ya kalau lagi rapuh banget tuh. Lebih parah dari cewek.
0: Oh gitu ya. Iya, tapi tetap aja sih aku sukanya sama laki-laki.
1: Iya sih. Kira-kira kayak gitulah.
0: Oke, kayak gitu ya kak ya. Berapa lama sih dulu untuk apa proses pengerjaan si lagu laki-laki ini kak? Terus perbedaannya apa nih dari yang dulu sama sekarang gitu?
1: Prosesnya cepat kok. Ini dari dulu kan udah ada pakem arrangement-nya ya. Maksudnya dari dulu kita udah bawa arrangement sejenis inilah maksudnya. Jadi kan groove-groove gitu. Kerjanya cepat. Terus arrangement-nya ya hampir sama, cuman mungkin saya balik-balik aja di tengah tuh, saya kasih di bridge-nya, saya kasih ada intronya masuk, terus di belakang dia ada outro-nya. Jadi sebetulnya lebih apa ya, lebih ngeband.
0: Lebih ngeband
1: aja. Bukan dulu kan memang arrangement-nya tuh lebih ke apa ya, harus lebih apa sih orang bilang sih, lebih arrangement-nya tuh lebih bermusik tuh memang buat recording gitu kan. Tapi recording-nya kali ini tuh lebih yang ngeband gitu. Kalau masuk nonton tuh kayak orang
0: lebih groovy gitu ya.
1: Lebih groovy ya, betul. Ngebandnya tuh kayak gimana ya? Arrangement-nya pokoknya ngeband deh. Pasti ada yang tahu deh. Beda-beda kalau mau dengar dua-duanya pasti ada perbedaan.
0: Okay,
1: hampir okay, mirip okay. Tapi ada perbedaan.
0: Ada perbedaan dari segi arrangement-nya gitu ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, nah selain laki-laki kan ada PHP, ada I'll Be Missing You, Together Again, Lepu gitu ya. Mungkin boleh di breakdown satu-satu nih Kak.
1: Kalau I'll Be Missing You tuh lebih, saya kan orang dasarnya tuh memang penyuka black music ya.
0: Oh oke.
1: Okay. Lebih suka black music, terus lagu I'll Be Missing You itu memang opening, dia cuma 1 menit lebih, itu kayak lagunya lebih ke... agak melankolis sih.
0: Oh, kayak intro gitu ya, Kak?
1: Gua kangen lo nih. Betul, gua kangen lo nih. Gua telepon sama lo nih. Kayak pengen flashback lagi gitu loh. Yang lama-lama kayak gitu. Terus lagu PHP kan tahu sendiri kan sih.
0: Yeah.
1: PHP udah tahu lah.
0: Tahu dong.
1: Jadi ghosting enggak jelas gitu kan. Jadi PHP itu memang bikin lebih groove juga, itu sama juga lagu Broken juga. Itu memang apa ya ghosting, orang ghosting, dan itu kayaknya relate buat banyak orang ya.
0: Ini sebagai pelaku atau yang di ghosting ini Kak Bona ini?
1: Bisa dari dua sisi. Kadang-kadang kita jadi penulis juga harus bisa jangan terlalu teridentifikasi dengan langsung subjeknya, objeknya itu gitu loh. Jadi mendingan bikin kayak dulu saya bikin lagu buat jazz. Saya bikin lagu buat jazz tuh ceweknya pergi, tapi saya nggak bilang itu ceweknya. Saya bikin lagu judulnya apa ya kemarin, jazz lupa lagi. Ya saya bikin untuk itu, tapi orang yang dengar tuh ada yang bilang meninggal lah, ada yang bilang mamanya lah. Jadi memang harus sedikit nipu sih, maksudnya gocek gitu loh maksudnya.
0: Oh oke, biar orang tuh punya situasi, ya. Okay.
1: Betul,
0: punya interpretasi banyak ya.
1: Betul, itu paling penting sih. Jadi sama PHP juga begitu, cuman nggak tahu yang di ghosting siapa nih, yang ghosting siapa, tapi yang jelas yang nyanyi yang di ghosting gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Terus.
0: Baiklah.
1: Terus.
0: Ada Together Again.
1: Together Again tuh lebih ke black music gitu lah. Saya bikin lebih ke black music. Mm-hmm. Itu ya juga sama, dia ceritanya tentang ya udah gak bisa balik lagi, kembali lagi sama-sama gitu loh. Mm-hmm. Jadi udah pergi gitu loh, udah ya udah cabut. Mm-hmm. Ya gue harus move on lah. Mm-hmm. Terus PHP, okay. PHP lagi
0: Lepu.
1: Mm-hmm. Lepu tuh ya sudah, gue sama lo end kayak mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Diputusin juga sih itu sama. Mm-hmm. Jadi kalau memang lagu ini lebih ke orang-orang yang tutup patah hati ya. Putus ya.
0: Ini kenapa sih kak lagunya kayak gini?
1: Gue gak tau juga makanya.
0: Inspirasinya dari mana kak Bona? Coba di spill apakah ini. Aduh, dari.
1: Gue juga gak tahu tiba-tiba. Ini
0: dari pengalaman pribadi sih, bukan sih?
1: Sebenarnya perpustakaan sih sis. Lebih,
0: oh gitu.
1: Lebih, lagu ini saya udah bikin beberapa nih, udah bikin dari zaman COVID. Jadi saya buka perpustakaan. Gak tahu juga tiba-tiba kenapa bisa lagi jadi lagu putus semua gitu loh.
0: Hmm.
1: Aduh gak ngerti juga deh gue.
0: Mungkin feelnya lagi kayak gitu ya kak. Lagi waktu momennya itu, momennya waktu itu mungkin lagi banyak yang suka galau gitu kali ya.
1: Waktu itu gitu loh. Waktu itu cuman kan COVID kan lagi orang lagi sedih kan, ditimpa lagi dengan lagu begini orang tambah stres lagi nanti, janganlah. Ini kan sekarang udah betul.
0: Oke. Tapi Kak Bona, biasanya nih Kak Bona kalau misalkan menciptakan sebuah lagu nih, kebanyakan tuh emang tiba-tiba datang aja inspirasinya, atau dari kisah pengalaman pribadi, atau dari cerita orang, atau habis nonton sesuatu kayak gitu Kak?
1: Kadang gini, kadang kita gak bisa saya gak bisa prediksi nada itu selalu datang nyangkut di otak ya. Jadi kadang-kadang tuh tergantung situasi sih, suasana hati. Terus mungkin ada teman, ini lah PHP nih, ada teman yang curhat gitu. Di ghosting. Ini cewek begini, jadi curhat gitu loh. Jadi tapi gak langsung gue bikin gitu loh sis. Jadi mungkin ada ada jeda gitu. Jadi mungkin di tiba-tiba kepikiran di hari kedua atau hari jadi baru masuk gitu loh. Jadi bikin lagu tuh ada yang bisa bikin cepat, ada yang bisa bikin lama sih. Jadi kadang-kadang saya bisa bikin satu lagu tuh bisa satu bulan baru selesai. Ada yang saya bisa bikin 15 menit selesai.
0: Serius jadi, 15 menit kak?
1: Ada itu lagu yang sama Andi Rianto waktu Semua Karena Kamu, saya bikin 15 menit itu.
0: Wih.
1: Plus lirik ya. Itu zaman itu kan zaman COVID ya. Jadi betul-betul udah sama piano sama gitar udah kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ya tergantung suasana hati sih.
0: Suasana hati ya. Oke. Seru
1: bikin
0: banget.
1: Bikin lagu kan harus jujur ya. Bikin lagu tuh harus jujur soalnya.
0: Oke, jadi sesuai perasaan dan juga kondisi saat itu gitu ya Kak Bona ya.
1: Betul.
0: Baik, seru banget ya teman Pro 2 obrolannya. Nanti kita bakal lanjut lagi habis ini ya. Kita gak bakal nanya-nanya tentang project terbarunya, apakah nanti bakal collab atau seperti apa, itu nanti ya. Kita bakal bahas di sesi selanjutnya. Tapi setelah ini aku bakal challenge Kak Bona buat nge-game sih.
1: Oke, siap.
0: Siapkan ya Kak Bona ya. Tapi setelah siap yang dong. Satu ini ya. Oke, teman Pro 2, tetap di Music Live Chat.

0: di Music Live Chat Weekend ya dari Prodo FM RRI Purwokerto, disiarkan juga di Prodo FM Semarang, Jogja dan Surakarta. Kita masih ngobrol barengan sama Kak Bona Pascal seputar album terbarunya Again, dan tadi udah di spill ya lagu-lagunya. Ternyata semuanya itu emang apa ya namanya lagi kondisi yang dirasakan sama Kak Bona saat itu ya Kak ya.
1: Saat itu
0: bukan ya.
1: Bukan saat ini.
0: Saat ini lagi happy ya Kak. Habis ini ya, workout gitu ya Kak ya.
1: Ya, flat lah. Middle
0: ya. Oke, ini middle up atau middle low nih kira-kira nih Kak?
1: Middle flat.
0: Oh, middle flat. Ini berasa kayak ini ya, beat lagu aja ya kayak gitu ya. Nah Kak Bona, kalau misalkan di Betawi itu ada yang namanya pecak lele. Kalau di Purwokerto nih, di Music Live Chat ada namanya pecak games alias pertanyaan acak.
1: Siap.
0: Nah, ini kita bakal ngulik seputar kejadian yang unik atau sesuatu yang mungkin orang tuh gak ngerti dan gak paham tentang Kak Bona ya.
1: Okay.
0: Ada sedikit-sedikit lah tentang aib-aibnya gitu loh Kak, ya kan? Biar kita lebih dekat lagi gitu sama Kak Bona ya.
1: Biar lebih jadi close friend ya.
0: Nah, gitu ya. Itu dia. Cukup close ya, sampai sedekat itu pokoknya ya.
1: Siap.
0: Oke, baiklah, kita bakal pertanyaan yang pertama flashback ke masa kecil dari Kak Bona. Nah, pas kecil Kak Bona tuh hobinya main apa sih?
1: Main kelereng.
0: Ada yang unik gak yang mungkin dimainkan oleh Kak Bona dan juga teman-teman di daerah itu?
1: Saya kan besar di Papua ya, jadi ya mainnya tuh merakyat. Lebih merakyat banget maksudnya, main di kolam di sungai kayak gitu. Terus lebih sama anak-anak tuh juga gini, cari jambu monyet, tahu nggak jambu monyet?
0: Tahu.
1: Ya itu jambu monyet, sama terus habis itu pulang, habisnya nutupnya dengan main kelereng, biasanya begitu.
0: Oke. Pernah nggak nyolong mangga tetangga?
1: Iya dong. Pasti jambu sama mangga itu pasti lah.
0: Ah itu aibnya, kebuka kalo, satu ya.
1: tunggu yang jatuh.
0: Oh ya benar-benar. Tapi masa lalu kita zaman kita ya, sama anak milenial gitu sama ya.
1: Sama, udah nggak mungkin, pasti sama.
0: Iya, kalau anak Gen Z sekarang
1: ngampung banget ya, ngampung banget.
0: Iya, bener. Ya. Tapi seru loh Kak. Kalau dulu
1: seru kayak gitu.
0: Iya, main di sungai, main di sawah.
1: Betul.
0: Ya
1: betul.
0: Ampun, sekarang udah nggak ada ya.
1: Udah gak ada, tunggu mangga jatuh, jatuh gitu kan. Enak loh itu.
0: Sekarang pelatarannya udah jadi perumahan.
1: Udah pergeserannya udah jauh banget sih.
0: Bener ya. Oke, pertanyaan yang kedua, apa sih fakta unik dan hal aneh tentang tempat kelahiran dari Kak Bona?
1: Wah, ini dia nih, fakta uniknya.
0: Iya.
1: Saya lahir tuh di Papua di satu pulau, namanya Pulau Dom.
0: Apa? Pulau apa Kak?
1: Pulau Dom,
0: oke.
1: Ya, pulau itu tuh di Papua Barat Daya ya. Jadi pulau itu dulu jadi kota administratif sebelum berpindah ke Sorong. Dan faktanya adalah kita keliling, pulaunya cuman kecil, cuman kalau kita jalan tuh mungkin kalau lingkar, kalau kita turun lingkarannya cuman paling 6 kilo kali ya. Dan situ tuh banyak orang, apa namanya, banyak hal yang tidak terlupakan gitu loh. Dan paling unik adalah airnya tuh di pinggir laut itu langsung tawar. Jadi di sana kan biasanya kita pakai sumur ya. Jadi belum ada pam yang kayak sekarang dulu. Dulu di pinggir belum ada pam kayak sekarang tuh. Jadi orang tuh masih pakai sumur. Sumurnya tuh airnya bening banget. Sementara di sebelahnya dia cuman semeter gitu udah laut gitu loh.
0: Bisa kayak jadi, gitu ya Kak ya?
1: Jadi di dalamnya tuh batu gitu ya, kalau di bor gitu batu. Oke. Jadi fakta uniknya sebetulnya tuh sumur di pinggir laut itu airnya langsung tawar gitu. Jadi cuman semeter dua meter loh gitu. Di pulau ini tuh kayak pulau berkah aja sih. Jadi memang orang-orang yang dari keluar dari pulau itu juga banyak yang ya bilang berhasil, oke lah. Banyak yang jadi yang berhasil lah gitu loh. Jadi saya bangga banget untuk pulau itu gitu.
0: Oke.
1: Kira-kira gitu Mas Is.
0: Tapi unik banget ya Kak Bona ya, emang unik ya. Bisa kayak gitu ya, di pinggir laut
1: bisa, ya.
0: Tetapi sumurnya bisa tawar gitu ya.
1: Oke, jadi sabar loh. Ini fakta yang menarik lagi dari pulau itu. Ternyata Andi Rianto lahir di situ.
0: Oh. sama dari sana juga ternyata.
1: Saya sama Andi Rianto tuh, jadi memang Mas Andi dulu kan papanya kan apa namanya, sempat jadi kepala, sempat dikerja di bank, jadi kepala bank di salah satu bank di Papua, di Sorong. Cuman kan memang dulu kan administratif yang tadi saya bilang kan tuh lebih ke pulau itu. Jadi di Sorong rumah sakitnya libur, bisa loh zaman gitu dulu libur kan. Mereka tuh cari ke, pindah ke pulau itu, ke Pulau Dom itu. Jadi Mas Andi tuh lahir di situ.
0: Wih, unik banget nih teman berdua.
1: Sama kita.
0: Baru tahu nih ternyata ya.
1: Ternyata kan.
0: Iya, kan? Gak nyangka ya teman berdua ya. Oke, next question. Hal yang gak disangka tentang Jakarta sebelum datang atau kenal kesana, ada gak sih yang bikin culture shock gitu awalnya gitu?
1: Udah pasti lah sis, beda lah, vibe-nya beda lah.
0: Ceritakan.
1: Kadang-kadang kan, ya, ya, jadi kan kadang-kadang dulu sempat datang tuh kita begini, kita dari timur tuh kadang-kadang tuh merasa gak, bukan gak percaya diri ya. Okay. Ya ada itulah, kita punya kayak nggak confident lah dengan hal baru kan. Dulu kan, dulu gue juga kan tidak seperti sekarang ini sih, maksudnya digital udah kemana-mana, orang udah tahu sampai di dalam tanah juga orang tahu gitu. Dulu kan nggak kayak gitu, jadi informasi itu memang terbatas lah. Jadi kita kalau dari sana tuh kayak apa ya, nama orang bilang ya, kayak ada hal-hal baru yang kita juga belum tahu, terus secara apa namanya, obrolan juga kita belum tahu, secara situasi juga kita belum kebaca gitu loh. Jadi awal-awal tuh memang agak sedikit gak confident ya. Jadi nanti kita bisa bangun itu lama-lama, oh ternyata begini, ternyata begini. Kayak gitu sih. Jadi memang gitu, dari gitu. Awalnya tuh ada rasa gak percaya diri sih. Kira-kira seperti itu.
0: Jadi culture shocknya di situ ya kak ya awalnya.
1: Iya betul. Beda beda vibes.
0: Oke. Kalau dari makanan, terus dari apa, lingkungan pergaulan gitu kak?
1: Iya ada lah pasti. Itu kan saya bilang dari itu, makanan udah pasti ada lah. Terus dulu kan mungkin di Papua kita lebih banyak makan ikan gitu kan. Sini kan harus sesuaikan dengan ada bumbu-bumbu baru yang kita rasa gitu loh. Ada tes baru yang kita coba gitu. Oh ternyata enak juga ya kayak gini-gini. Terus kalau pergaulan ya lebih apa ya, lebih beda lah sama Papua, beda lah. Di sini bergaulnya lebih apa ya, kalau dibilang lebih
0: masing-masing gitu ya.
1: Iya betul, lebih akrab, cuman ya urusan lo ya urusan lo, urusan gue ya urusan gue, kayak gitu. Jadi beda kan, di timur kan lebih ke akrabnya tuh lebih
0: berasa ya kak ya,
1: friendly banget. Saya nggak tahu karena ada faktor kota kan, ini udah urban ya,
0: urban
1: jadi memang banyak orang dengan yang ada beberapa orang yang tinggal laku juga saya baru ketemu di sini gitu loh. Iya maksudnya ada beberapa yang dapat, oh ternyata orang ini ada orang yang kayak gini ya, ngerti nggak?
0: Paham.
1: Biasanya nggak bisa dijelaskan, cuman kok ada orang sifatnya kayak gini ya, kayak gitu loh. Jadi akhirnya belajar gitu. Kira-kira begitu sis.
0: Iya, tapi sebenarnya kayak gitu nggak cuman ditemui di Jakarta ya, di setiap tempat baru pasti ada kayak gitu ya kak ya.
1: Pasti ada kayak gitu, pasti ada kayak gitu. Jadi ada culture shock gitu ya pasti ya.
0: Oke, baiklah. Nah, sekarang ini kita bakal berandai-andai Kak Bona. Kalau ya, kalau misalkan Kak Bona tuh bisa hidup di dunia film, weh, kira-kira bakal pilih film apa? Film apa coba? Boleh dari genrenya, boleh genrenya apa gitu-gitu.
1: Horor.
0: Nah apa coba?
1: Jangan-jangan saya nggak mau horor lah.
0: Iya.
1: Saya lebih ke, mungkin lebih ke, saya ini orangnya agak sedikit, punya rasa cinta yang luar biasa sih. Maksudnya lebih banyak suka, apa, kalau bisa kita share cinta kita ke mana-mana gitu. Ya kalau suruh film
0: genre apa kira-kira?
1: Saya lebih drama sih.
0: Drama ya.
1: Saya drama.
0: Drama romantis tapi, kayaknya ya kak ya.
1: Bisa jadi sih, tapi saya gak, bukan penyuka drakor gitu ya.
0: Iya, oke.
1: Saya mau tuh yang ada sesuatu yang ada gimmick, bukan ada gimmick sih, ada hooknya di dalam. Mm-mm. Yang ada arti luar biasa gitu. Mm-mm. Kayak film Notebook, tau? Notebook. Mm-mm. Notebook okay. Itu kayak sampai tua. Mm-mm. Dengan pasangan sampai dia lupa diceritain, sampai mm-mm. sampai dia lupa yang tidur sebelah dia siapa tuh. Mm-mm. Jadi sampai pikun gitu loh.
0: Iya.
1: Ya kayak gitulah, jadi okay, memang okay. Jadi manusia tuh harus tebarkan cinta kemana-mana sih.
0: Oke, ini masih berandai-andai. Kalau punya kekuatan super, kira-kira pilih kekuatan apa? Acak banget kan pertanyaannya, coba.
1: Random. Jangan sama nama Tuhan berarti ya, jangan. Saya aja Superman lah.
0: Superman ya? Kenapa? Ya, kenapa?
1: Dia bisa dorong bumi kok.
0: tapi kan dia itu, apa namanya, punya kelemahan.
1: Iya tetap aja dia bisa dorong bumi. Siapa bisa dorong bumi?
0: Oh ya nggak ada sih.
1: Dorong mobil aja mobil aja. Bingung kita. Satu bumi digeser sama dia loh. Bisa loh.
0: Oke. Keren, baiklah.
1: Superman keren aja.
0: Iya seru siap, banget. Siap. Itu tadi ya teman Pro 2. 5 pertanyaannya ya. Buat Kak Bona ya. Emang acak banget tapi seru banget ternyata ya. Dari situ bisa disimpulkan ya teman Pro 2 seperti apa ya. Kepribadiannya Kak Bona sebenarnya ya.
1: Ya saya orang baik loh.
0: Iya. Tapi gak ada loh orang baik ngaku baik loh Kak Bona. Kena kan?
1: Iya sih. Itu penilaian orang ya?
0: Iya penilaian orang Kak. Gitu. Betul. Kecuali kalau merasa cantik atau merasa ganteng itu biasanya ya emang sama lah.
1: Nanti dibilang NPD lagi, dibilang gitu. NPD.
0: Iya.
1: Narsisnya kelebihan.
0: Nah itu dia. Gak apa-apa yang penting kan sempurnanya aku ya kan?
1: Iya betul sih. Harus itu makanya kan lu jangan bikin gue jadi gak confident lagi dong.
0: Oh iya. Oke. Baik Kak Bona, nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi setelah yang satu ini. Dan kita bakal dengerin nanti Kak Bona bakal nyanyi live ya. Kira-kira nyanyinya bakal bakal satu album atau dikit aja, ya udah nanti kita dengerin ya. Setelah yang satu ini teman Pro 2, pastikan kamu tetap di Music Live Chat bareng aku Siska dan juga

0: Teman Pro 2, kita masih di Music Live Chat Weekend. Dan pastinya tadi udah seru banget gamesnya ya. Sekarang saatnya kita bakal tanya-tanya nih, next project terdekatnya dari Kak Bona. Selain sekarang kan lagi promo tour radio gitu ya, lewat meskipun lewat Zoom juga it's okay ya Kak ya. Berarti kan tetap bisa tersampaikan semuanya,
1: betul,
0: gitu ya,
1: betul,
0: Kak Bona.
1: Betul.
0: Nah kalau kesibukannya selanjutnya, projectnya dari Kak Bona ini seperti apa?
1: Saya lagi gini, lagi pengen, kan sekarang ini kan memang film kan saya udah bikin 2 tahun lalu kan. Tinggal lagi rilis, lagi tinggal tunggu tanggal tayang. Di kemungkinan di antara Juli dan Agustus kali udah meeting sama XX1. Kebetulan saya dikasih jabatan yang lumayan tinggi di dalam situ, jadi produser. Jadi saya punya tanggung jawab untuk harus cari tahu nih, masuk ke dalam-dalamnya untuk manajemennya lah. Ini kemungkinan di antara Juli dan Agustus. Terus memang lagi ngembangin sekarang, saya lagi kebetulan lagi pengen bikin lagu-lagu timur gitu. Jadi mungkin kalau Bona Pascalnya brandnya, saya lagunya lebih ke pop groove gini. Cuman kalau featuring ini saya lagi pengen bikin lagu timur yang, ya kamu tahu lah sendiri lagu timur, timur yang lagi-lagi happening ini. Saya lagi mau featuring ada beberapa artis-artis dari Papua, dari Ambon juga ya, gitu-gitulah. Terus yang paling pengen sih sebetulnya satu sih, saya lagi kalau bisa sih saya lagi mau masuk ini, mau lagi masukin buat mudah-mudahan ya dapat slot di Java Jazz akhir Mei ini. Terus yang paling penting sih saya pengen banget sih kolaborasi sama Yovie Widianto kalau dikasih.
0: Pengen sih Kak Yovie.
1: Itu sudah biar impiannya berhasil, impiannya tercapai gitu. Kira-kira
0: mudah-mudahan
1: itu sih. Sama yang ngurus-ngurus ini lah sis.
0: Apa tuh?
1: Ngurus-ngurus kopi, jualan gitu.
0: Mantep ya Kak Bona ya. Jadi bisnis ya, jalan. Gitu. Project film jalan.
1: Yeah,
0: project musik jalan gitu ya Kak ya.
1: Mudah-mudahan lah sis.
0: Oke.
1: Amin.
0: Amin ya, sukses pokoknya semuanya lah buat Kak Bona.
1: Amin.
0: Tapi sebentar
1: kasih,
0: ya, aku pengen nanya lagi nih Kak Bona, pernah gak sih ada satu momen dari Kak Bona selama perjalanan karirnya di musik ini, ada momen yang down banget, kayak lagi kehabisan ide gitu, kalau apa ya, kayak gak punya motivasi lagi gitu, gimana caranya Kak Bona bisa up lagi sampai akhirnya bisa tetap bertahan sampai sekarang di Bantika Musik Indonesia ini?
1: Ya banyak lah hal ya. Itu sudah jadi gini sih sis. Itu kan balik lagi ke kita masing-masing ya. Kita mau bertahan kira-kira ya, dapat apa namanya, situasi-situasi yang sulit seperti itu. Banyak hal sis. Jadi mulai dari apanya, ditipu, terus aransemen kita nggak jalan, terus kita dipotong lagi, berapa banyak lah. Sampai udah kemarin juga COVID kan tuh, kasihan banget ya sis. Saya sampai bikin gini, waktu COVID itu selama 2 tahun awal itu, kita betul-betul gak ada pemasukan sama sekali, siapapun itu. Untuk orang bilang kreatif, terutama di seni pertunjukan gitu loh, yang stage gitu, yang memang cari makan di stage. Akhirnya saya berpikir waktu itu, saya bukan menjadi pahlawan, bukan merasa menjadi hero gitu. Cuman saya waktu itu bikin namanya musik pandemik. Saya bikin musik pandemik itu bagaimana caranya kita live stream dan orang akan berdonasi ke situ. Jadi share-nya juga gak banyak, tapi untuk memenuhi kebutuhan kan kita perlu uang ya. Jadi saya bikin musik pandemik itu dari awal 1 sampai 7 terakhir tuh, yang pokoknya ada acara, ada tragedi apa, saya coba buat musik pandemik. Jadi waktu itu tuh bagaimana caranya, kalau artis yang di stage, yang artisnya gitu, mereka pasti ada tabungan untuk hidup mereka gitu, pasti udah sebelumnya kan udah manggung-manggung, ada tabungan, ada simpanan lah. Tapi yang di belakang panggung ini,
0: betul, tim backstage-nya ya,
1: betul, itu yang saya cari untuk bagaimana biar share berapapun untuk mereka. Jadi cari ini, siapa punya kru ini, siapa punya ini, kita bagi-bagi dikit-dikit nih. Jadi itu yang buat saya untuk tergerak untuk itu sih. Jadi kita sama-sama dalam keadaan begini, harus berjuang sama-sama gitu loh. Jadi mereka pun support gitu loh. Jadi saya minta bantu artis-artis seperti siapa dulu waktu pandemi pertama sih, ada beberapa artis, pandemi kedua ada beberapa artis, ketiga pun juga untuk ada donasi, bikin donasi buat kejadian-kejadian kayak kayak gunung meletus, pokoknya kayak gitu-gitulah. Terus terakhir tuh di Wamena, terakhir jadi teman-teman yang artis pun support banget mereka. Ayo, ayo, ayo, ayo, kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang baik yang kita buat, sis. Jadi meskipun dalam keadaan sesulit apapun kan masih ada jalan keluar, sis.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi ya kita tebarkan cinta aja, spread love aja. Kayak gitu aja.
0: Oke. Big supporting dari Kak Bona itu sebenarnya siapa sih?
1: Ya keluarga pasti itu.
0: Keluarga nomor satu ya Kak ya.
1: Dan ada adik-adik lah.
0: Oke oke, yang selalu ini ya membuat ya, dunia terasa berwarna gitu ya Kak ya.
1: Keluarga pertama, kedua adik-adik. Sudah gitu aja.
0: Oke. Baiklah, seru banget obrolan bareng sama Kak Bona. Kak Bona, sebelumnya nyanyi dulu dong, ya kan?
1: Apa yang mau denger yang mana laki-laki?
0: Ya,
1: gak ada bawa ini ya, gak apa-apa ya, cuman
0: dikit aja.
1: Aja ya.
0: Boleh, boleh. Oke, okay, silahkan.

0: Yang bisa untuk bangkit kembali. Jika ini dengar sih, jika kau bahagia memeluk tubuhnya, aku berjanji ku tak akan menangis. Aku laki-laki yang bisa untuk bangkit kembali. Gila, gila banget deh. Coba bisa kayak gitu ya.
1: Iya, bisa.
0: Bukan sama orang lain tapi iya, dia gak mau menangis padahal bohong itu.
1: Iya, itu cuma di lagu aja ya. Tolong ya, teman pro 2 jangan percaya sama laki-laki.
0: Jangan gitu sis, lu juga laki-laki sis.
1: Cinta boleh, tapi jangan terlalu percaya 100% ya.
0: Betul,
1: teman
0: pro 2 ya. Percaya sama Tuhan ya.
1: Iya, benar. Bagus itu pesannya. Nah, kalau teman Pro 2 pengen banget dengerin lagu-lagu dari album Again ini di mana, Kak Bona?
0: Di semua platform udah ada sih, sis. Ini lagi-lagi saya baru bikin video klip kemarin kerja sama Cup Cup Studio. Kemarin okay, sempat mereka habis. Jadi mereka tuh tim film yang punya tuh Christian Sugiono. Adiknya yang megang, jadi saya buat kerja sama mereka, mumpung lagi teman, jadi kita inilah saling support lah. Jadi dia bikin kemarin, setelah bikin Leo Adera punya, dia bikin saya punya gitu loh. Jadi tempat bikin, baru syuting kemarin minggu, jadi nanti kita mungkin dalam minggu depan ini atau dua minggu kita akan rilis video klip laki-laki yang terbaru.
1: Okay, baiklah. Kalau di YouTube berarti nama channelnya?
0: Bona Pascal.
1: Bona Pascal ya.
0: Boleh follow IG saya. Saya pasti akan follow back. Bona Pascal juga. Terus di Facebook ya, orang lama banget ya. Pokoknya di Facebook juga Bona Pascal, di Twitter ya Bona Pascal.
1: TikTok.
0: Ya pokoknya TikTok Bona Pascal, tapi saya bukan pemain TikTok. Belum ya, ada sih, cuman saya enggak terlalu di TikTok sih.
1: Okay, berarti kalau
0: belum jadi anak TikTokers.
1: Kalau mau lihat schedule jadwalnya, mau manggung di mana, perform di mana,
0: lebih aja ya.
1: Okay, Bona Pascal sama ya namanya ya Kak ya.
0: Sama Bona Pascal ya.
1: Oh iya, pakai C ya teman Bro 2 ya. Okay, terima kasih Kak Bona.
0: Terima kasih Siska.
1: Udah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol. Ya, malam ini Kak Bona, pokoknya sukses terus buat Kak Bona, mudah-mudahan ya
0: terus.
1: Ya, lagunya semakin disukai ya oleh semua penikmat musik ya yang ada di Indonesia dan juga di dunia pastinya. Proyeknya lancar semuanya ya Kak ya.
0: Amin.
1: Oke, sampai ketemu lagi ya. Thank you Kak Bona. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Oke, teman Pro 2 itu tadi obrolan kita ya di Music Live Chat Weekend kali ini. Yang pasti thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang ada di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Dan juga buat teman Pro 2 yang ada di 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto ya. Thank you pokoknya semuanya udah join. Kita sekarang kembali ke studio masing-masing ya. Selamat bermalam mungkin buat semuanya. Aku Siska pamit, bye-bye.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Selamat malam teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi Piala Dunia yang akan aku hadirkan buat kamu. Haiti dan juga Skotlandia akan saling berhadapan di Match Day Grup C Piala Dunia 2026. Duel ini menjadi pertarungan dua tim yang telah lama absen dari panggung dunia. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
3: Duel menarik akan tersaji di grup C Piala Dunia 2026 antara Haiti dan Skotlandia di Stadion Boston, Massachusetts pada Minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Laga ini bakal menjadi pertarungan kedua tim yang sudah lama absen di pentas dunia. Haiti kembali ke Piala Dunia setelah menunggu 52 tahun sejak partisipasi terakhir mereka pada edisi 1974. Sementara Skotlandia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia sejak edisi 1998, mengakhiri penantian selama 28 tahun. Kedua negara tercatat belum pernah bertemu di panggung internasional, sehingga partai ini akan menjadi pertemuan bersejarah bagi Haiti dan Skotlandia. Melihat peta kekuatan kedua tim, Skotlandia lebih diunggulkan untuk mengamankan poin penuh dalam laga pembuka ini. The Tartan Army memiliki segudang pemain berpengalaman seperti Andy Robertson, Scott McTominay, Shea Adams, dan John McKean. Nama-nama tersebut kemungkinan akan menjadi pilihan utama pelatih Steve Clarke di starting 11 untuk laga kontra Haiti. Dari segi persiapan, Skotlandia terlihat cukup menjanjikan. Setelah kalah dari Jepang dan Pantai Gading di laga persahabatan Maret lalu, Skotlandia kemudian mencatat kemenangan meyakinkan atas Curaçao dengan skor 4-1 dan Bolivia 4-0 dalam laga persiapan terakhir menuju Piala Dunia. Namun perlu diingat bahwa Skotlandia memiliki catatan buruk di laga pembuka Piala Dunia. Mereka tidak pernah menang dalam 3 pertandingan pembuka Piala Dunia terakhir. Kali terakhir Skotlandia mengawali kiprah mereka di Piala Dunia dengan kemenangan adalah pada edisi 1982 atau 44 tahun lalu. Di sisi lain, Haiti datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu tim non-unggulan. Tim berjuluk The Grenadier itu menjadi negara dengan peringkat FIFA

0: terendah kedua di turnamen ini, yakni berada di posisi 83 dunia. Meski demikian, Haiti tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka lolos ke Piala Dunia setelah tampil solid di kualifikasi zona CONCACAF dengan catatan 6 kemenangan dari 10 pertandingan. Untuk laga kontra Skotlandia, pelatih Haiti Sebastien Migne diperkirakan mengandalkan duet Wilson Isidor dan Dakes Nazon di lini depan. Nazon menjadi pemain paling produktif di timnas Haiti dengan koleksi 44 gol dari 78 penampilan internasional. Selain itu, Jean-Rick Nerbelgaard juga siap menjadi motor permainan di lini tengah timnas Haiti. Pertandingan diprediksi berjalan dengan Skotlandia lebih dominan dalam penguasaan bola, sementara Haiti akan menunggu kesempatan lewat transisi cepat. Jika mampu mencetak gol lebih dulu, Skotlandia berpeluang mengendalikan permainan dan meraih poin penuh. Sebaliknya, Haiti bisa membuat laga berjalan lebih sulit apabila berhasil mempertahankan skor imbang hingga babak kedua.
1: Itu dia Gema Piala Dunia 2026 yang bisa aku hadirkan buat kamu. Dan tentunya kau bisa simak Gema Piala Dunia 2026 setiap harinya di jam 6, jam 10, jam 4 sore, dan juga jam 8 malam.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam. Happy Saturday night, teman Pro 2. Jaga malam bareng sama aku, Dosan Pradana. Tumben, iya, soalnya maklum jomblo ya, jadi ya malam minggunya kerja aja lah ya. Nah, buat kamu kaum jomblo atau yang apa namanya udah gak jomblo sih, tapi gak bisa ngedate gitu ya, malam minggu gak apa-apa. Santai aja di rumah sambil dengerin Pro 2 FM ya. Di kesempatan kali ini bareng sama aku Dosan sampai jam 12. Tapi aku bakal temenin sampai jam 11 aja ya. Ada beberapa informasi menarik juga yang bakal aku hadirkan buat kamu. Dan aku bakal hadirkan lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita ya. Nah, lagu ini spesial buat kamu yang udah kerja dari pagi ketemu pagi. Badan pegel, kepala pusing gitu ya. Waktu habis sampai bersin-bersin, pilek gitu ya. Nah, ini kayaknya pas banget nih. Salma Salsabil dengan Hachi.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2.

Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

malam-malam. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Ada informasi menarik dari data terbaru Sains dan juga Teknologi Indeks atau Sinta ya, yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi negeri atau PTN ini masih mendominasi kinerja riset dan juga publikasi ilmiah di Indonesia. Jadi 10 besar peringkat nasional diisi oleh kampus-kampus ternama seperti UGM, IPB University, UI, Unair, serta ITB yang memiliki produktivitas tinggi dalam penelitian, publikasi, sitasi, dan juga inovasi akademik. Jadi UGM ini berada di posisi teratas dalam skor Sinta, lebih dari 5,17 juta, diikuti IPB University dan Universitas Indonesia. Dan capaian ini mencerminkan kekuatan ekosistem riset di perguruan tinggi sekaligus menunjukkan semakin pentingnya kontribusi penelitian dan inovasi dalam meningkatkan daya saing institusi pendidikan tinggi di tingkat nasional maupun global.

bakal ajak kamu untuk mengikuti Deep Talk atau podcast tentang pesta bola dunia, di mana mengangkat tema Timnas Era Baru menuju Pesta Bola Dunia 2. So, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Oke, selamat datang kembali tentunya di Deep Talk Podcast untuk Pesta Bola Dunia 2026 ya. Nah, kita udah masuk di bulan Juni. Ini bulan yang boleh dibilang mungkin banyak mata di dunia akan tertuju pada layar kaca. Karena banyak sekali juga pertandingan yang akan berlangsung antara Juni dan juga Juli. Ada pesta bola, yaitu bola dunia, bukan bola dunia, tapi piala dunia lebih tepatnya ya. Ini juga akan bergulir, dan Indonesia, timnas kita juga banyak pertandingan yang akan dijalani. Nah, sebelum kita akan berbicara banyak terkait dengan itu semua, aku tentunya nggak sendiri, ada narasumber kita nih, ada Mas Rizky Maulana. Halo Mas, gimana kabar? Oke, pakainya udah pakai jersey. Baju jersey dari Argentina. Ya. Oke, berarti mendukung banget sama yang namanya Lionel Messi.
1: Jersey kan nggak mesti mendukung.
0: Oh gitu, oke. Okay. Ya. Tapi gimana kalau Piala Dunia, dukungnya tim?
1: Belanda dong, oranye.
0: Tim orange. Belanda. Ya. Oke, okay. Indonesia banget?
1: Banget, Indonesia sekali.
0: Indonesia sekali ya. Nah, sebelum kita ngomongin terkait dengan bagaimana sih Piala Dunia itu akan berlangsung, atau mungkin juga terkait dengan timnas kita yang jadwalnya cukup padat di 2 bulan ini gitu ya. Kemarin kita ditutup dengan sebuah tontonan yang boleh dibilang ya menarik ya. Walaupun banyak yang berkomentar bahwa ini laganya agak boring, berat sebelah, betul, di betul. Awal memang kelihatannya bagus, saling serang dan saling bertahan gitu ya. Tapi lama-lama kok bosen, ball positionnya juga jauh banget, 70 sama 20 sekian persen kan, betul. Jauh banget ya. Terkait dengan hasil dari Liga Champion. Oke, gimana kemarin melihat Liga Champion antara Arsenal dan juga PSG?
1: Ya benar, memang kata orang-orang dan saya pribadi. Okay. Bosan sekali sih, apalagi setelah Arsenal mencetak gol 1-0 itu langsung parkir bus, parkir pesawat. Tapi setelah kemasukan baru Arsenal menyerang kembali, dan akhirnya sampai titik adu penalti Arsenal gagal untuk mendapatkan trofi Piala Champions itu.
0: Oke.
1: Sangat-sangat boring sih bagi saya.
0: Ya, sebelumnya kan sempat ramai bahwa ini bisa terjadi suatu hal yang lebih mengejutkan, di mana Arsenal 22 tahun baru bisa kuasa gelarnya, betul, untuk Liga Inggris, akhirnya bisa mengangkat pialanya kembali, dan mungkin akan menjadi sejarah baru di mana tim yang satu ini bisa mengangkat dua piala sekaligus untuk Liga Championnya gitu ya. Melihat pertandingan yang ada di Liga Inggris, Arsenal sepertinya menjadi tim yang kokoh nih.
1: Betul.
0: Agak balance untuk menyerang, bertahan, atau juga lini tengahnya juga bagus gitu ya. Tapi kemarin waktu pertandingan kok bisa beda gitu.
1: Iya. Sebetulnya kalau Arsenal itu juara Liga Champions akan menjadi perasaan unik. Okay. Karena di Europa League, kemudian di satu lagi itu juara Liga Inggris mendapatkan suara itu semua.
0: Okay.
1: Seandainya Arsenal kemarin mendapatkan trofi Liga Champions, pasti Liga Inggris akan menguasai Eropa.
0: Okay.
1: Tapi kebetulan kemarin nggak jadi, jadinya hanya dua Inggris yang mendapatkan piala. Untuk kemarin Arsenal saat posisi bertahan memang sangat-sangat bagus. Tapi di sisi saat penyerang di bertahan, serang sampai penyerang itu menurut saya itu sangat-sangat masih kurang.
0: Oke.
1: Apalagi di depan terbilang sangat tumpul saat menghadapi Paris Saint-Germain kemarin. Kemarin pun saat klub masih kemasukan 1-0 itu pun Arsenal tidak bisa apa-apa banyak lagi saat kemasukan. Hingga akhirnya di babak finalian pun yang mereka harus gagal.
0: Oke.
1: Itu pun sih menurut saya penyerangan masih buruk.
0: Oke, sebelumnya juga sempat dibahas ya, aku bersama beberapa rekan juga bahas, ada acara juga kan di Pro 2 gitu, ngomongin terkait dengan bola. Nah, ini ngomongin juga Arsenal sama PSG gitu. Nah, banyak yang bilang ini akan menjadi titik di mana akan lama nih pertandingan. Yeah. Ya, banyak yang sampai penalti, dan kemarin kejadian juga.
1: Betul.
0: Waktu aku lihat di awal-awal gitu ya, Arsenal memang bermain cukup kolektif, cukup bagus, bisa mencetak 1 gol gitu. Terus makin kesini makin boring. Akhirnya matiin TV, tidur lah. Udah.
1: Mungkin pelatih Arsenal itu berpikiran seperti pelatih Persib Bandung, mencetak 1 gol, udah parkir bus tapi nggak kemasukan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi beda, Arsenal kemasukan hingga akhirnya tidak bisa membalikkan keadaan lagi gitu.
0: Oke. Okay. Ini kalau melihat PSG kan serangannya memang boleh dibilang banyak variasinya.
1: Betul.
0: Ya. Nah kalau parkir doang tuh nggak akan bisa membendung lah kasarannya ya. Serangan dari PSG dan kemarin juga akhirnya terbukti, bahkan sampai babak penalti pun sama, dan kelihatan mental juaranya siapa yang akan menang atau enggak ya. Pasti. Itu kelihatan banget dari 2 penendang yang gagal, itu mentalnya masih kurang. Mental, masih mending ngetepis daripada entah
1: melayang,
0: kemana.
1: Layang jauh enggak tahu kemana itu pernah terakhir Arsenal.
0: Ya, dan tentunya itu juga menjadi penutup ya untuk Liga Eropa. Kita akan pindah ke Piala Dunia gitu ya. Tapi sebelum dari itu, kemarin banget.
1: Tadi malam.
0: Tadi malam, timnas kita yaitu timnas Indonesia U19. Ya, ini berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor yang meyakinkan 3-0 ya. Nah, ini harusnya yang dilakukan nih sama Arsenal ya.
1: Harusnya.
0: Jadi udah menang tetap nyerang aja gitu, jangan bertahan gitu ya. Karena kan strategi apa namanya? Bertahan yang baik adalah menyerang. Ya, kayak ada yang bilang kayak gitu,
1: betul.
0: Ya enggak? Nah, ini gimana nih melihat pertandingan? Di awal menit-menit awal kelihatan banget pemain timnas kita masih gugup, masih betul. Bingung, bahkan pergantian pemain cepat juga dilakukan oleh Coach Nova.
1: Ya, mungkin pertandingan kemarin bisa menjadi awal kebangkitan bagi U19 kita. Tapi yang penting jangan diembeli-embeli dengan sekali menang langsung masuk TV, masuk itu. Itu yang menjadi apa ya? Purna sirna sekali Indonesia, apalagi besok pertandingan itu menghadapi Timor Leste. Yang notabene-nya asalnya dari Indonesia sendiri, Timor Leste yang bisa menjadi ini adalah lawan musuh terberat kita. Yang bisa jadi Indonesia ini sepele lawan Timor Leste, lawan Myanmar kita bisa bantai 3-0 paling. Timor Leste mungkin bisa 5-0 lah. Tapi ini yang menjadi si lawan terberat Indonesia mungkin di grup.
0: Timor Leste.
1: Iya, besok.
0: Oke, ini akan menarik bagaimana nanti Coach Nova juga akan menerapkan taktiknya kembali gitu ya. Apalagi di muka publik sendiri sebagai tuan rumah ya.
1: Betul, di Sumatera Utara.
0: Nah, itu dia. Ini akan menarik dan tentunya dengan kemenangan dari U19 ini akan memacu juga untuk tim seniornya yang
1: senior
0: juga akan
1: berlaga
0: kan.
1: FIFA Matchday, iya.
0: Iya, FIFA Matchday. Oke, ini kalau ngelihat tim seniornya gimana? Apalagi sekarang pelatihnya baru ya, banyak pemain-pemain yang sekarang boleh dibilang udah ada komposisinya sendiri. Yang pemain ini untuk liga yang sana, pemain ini untuk pertandingan yang sana gitu. Ini gimana?
1: Bagi saya kemarin pemanggilan itu cukup mengejutkan. Ada wajah-wajah baru yang bagi saya pribadi, kok ini dipanggil seperti Marcelino yang di klubnya itu nggak pernah main. Atau Ferrari yang hanya bermain 5 kali di grupnya Bayangkara, tapi kok bisa dipanggil. Sedangkan ada Eliano yang bermain cukup rutin di Persib Bandung, malah dipinggirkan. Itu sih menurut saya yang cukup mengagetkan dipanggil oleh pelatih Indonesia sekarang.
0: Atau memang pelatih kita yang sekarang, ya dia sudah mulai memetakan bahwa wah ini tingkatnya akan berbeda nih, pemainnya juga pasti yang akan dimainkan juga berbeda gitu.
1: Iya sih, pasti itu ada sisi lain di situ. Tapi untuk di lini belakang, kehilangan Jai Itses cukup berpengaruh. Apalagi nanti teman dari Rido, siapa lagi belum ada. Ferrari di klub hanya bermain 5 kali. Paling teman itu adalah Kevin Dix paling. Kalau nggak Elkan Bagot. Ya mungkin bisa lah di FIFA Matchday, mungkin harap-harap cuma saja lah.
0: Iya, untungnya kita diuntungkan dengan beberapa kompetisi di negara lain yang khususnya di Asia ya. Pemain-pemain kita kan banyak yang berlaga di luar Indonesia tapi masih di lingkupnya Asia. Ini kan udah selesai semua nih liganya nih, jadi bisa gabung ke timnas juga gitu ya. Itu juga menjadi salah satu keuntungan untuk pelatih kita yang baru.
1: Iya, ada Ramana dan Sananta di Brunei Darussalam, ya cukup lah untuk penyerangan Indonesia. Kemudian ada itu Sandy Walsh juga ya bisa lah berpengaruh juga buat Indonesia.
0: Karena di bulan Juni Juli ini kan cukup banyak ya, ada AFF, ada juga Piala Asia yang nantinya akan kita ikuti juga gitu ya. Pembagian AFF pemain juga itu perlu banget.
1: Ya lah AFF juga sebenarnya lagi yang menjadi bumerang terus selama Indonesia kan di selama Piala AFF itu menjadi run up terus. Apakah bisa sekarang menjadi juara?
0: Ya kita pengen pecah telur ya.
1: Pengennya kali gitu. Pengennya seperti itu, tapi ya
0: gimana?
1: Konsepnya nggak tahu pelatih gimana.
0: Ya karena kita kalau ngomongin terkait dengan pelatih yang sekarang ya, si John Hartman ini kan boleh dibilang juga pelatih yang cukup dalam tanda kutip agak-agak nyeleneh juga. Ya berawal dari dosen cabutan bahkan ya, dosen panggilan. Terus akhirnya menunggangi tim putrinya terlebih dulu di Kanada ya. Baru pindah ke tim seniornya. Tapi puasa gelar, bukan puasa gelar, tapi puasa 32 tahun untuk mengikuti Piala Dunia, akhirnya pecah juga. Nah ini gimana nih ngelihat pelatih yang sekarang?
1: Ya, setelah melihat kemarin di Kanada juga berharap baik sih di Indonesia. Walaupun sebenarnya Indonesia masih bagus dipegang STI sih menurut saya. Karena setelah dipegang STI, Indonesia bermain cukup bagus, bisa mengalahkan Arab Saudi. Ya nanti ini buat John aja lah. Gimana dengan pemain Indonesia yang masih di ada di Eropa sudah ada, di Liga Indonesia juga ada, ya bisa menggabungkan atau tidak, terserah mereka lah.
0: Kalau kita melihat pelatih sebelumnya di Indonesia sendiri, kubu Indonesia sendiri ya, memang kita punya apa namanya harapan ya, untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Kita udah masuk ke round 4 kalau nggak salah.
1: Round 4.
0: Pelatih dari STI sendiri gitu, permainannya juga dilihat tuh enak. Sampai yang tadinya stadionnya ya ada yang bolong-bolong, sekarang udah penuh gitu ya. Terusnya pindah ke pelatihan ya, membuat loh kok jauh banget beda permainannya. muncullah nama John Hartman ini ya, walaupun kalau kita lihat jarahnya John Hartman memang bagus. Ya. Tapi, cuma kan kontraknya dikit nih Indonesia, gimana?
1: Apalagi baru pertama kali merasakan kultur Asia, sepak bola Asia. Jadi ya mungkin awal-awal tahun ini ya jangan berharap yang terlalu tinggi lah. Mungkin kontrak tahun kedua mungkin ya baru ekspektasi yang tinggi buat pelatihnya. Kalau awal-awal mungkin ya bisa lah di AFF juara bisa, tapi di FIFA Matchday yang mungkin bisa menang satu kali atau terus satu kali ya sudah cukup bagus menurut saya untuk hari ini.
0: Atau kita nunggu dulu nih, nunggu pertandingan yang nantinya akan bergulir FIFA Matchday dan juga nanti juga ada piala Asia. Ini kita akan lihat bagaimana sih John Hartman bisa meracik pemain kita. Sebenarnya STI waktu awal-awal kan kita juga ragu kan. Melihat permainannya kok kayaknya gerak terus tuh, nggak ada yang diem gitu ya. Akhirnya kita seneng nih buat nonton kayak gini nih.
1: Iya betul sih. Ya itu menurut saya pemanggilan-pemanggilan pemain baru yang masih terbilang kaget menurut saya sih. Ada Ferrari dan Marcelino yang di klub nggak pernah main sama sekali. Itu yang membuat saya kaget. Kok bisa dipanggil kembali yang padahal waktu kemarin pun gak dipanggil Marcelino, tapi dipanggil lagi itu yang membuat saya kaget sih. Apakah bisa bersaing di timnas atau tidak? Apakah ada variasi baru dari pelatih kita dengan memanggil lagi Marcelino? Ya gak tahu kita sih.
0: Atau mungkin ada obrolan tersendiri ya antara
1: bisa jadi
0: Menpora kita, PSSI sama John Hartman ya, bahwa kita untuk targetnya adalah nantinya, untuk Piala Dunia nantinya. Jadi kalau bisa pakai pemain-pemain yang punya skill, yang punya kapasitas untuk bisa berkembang dimainin dulu daripada pakai yang luar-luar dulu.
1: Mungkin sih kalau ya bisa jadi mungkin dengan tidak dipanggilnya Eliano yang mungkin seperti itu. Memanggil pemain lokal dulu nanti supaya bisa berkembang, mengikuti AFF dulu gitu. Nanti baru masuk Eliano di Asia gitu.
0: Nah kita berharap sih ya dengan banyaknya pemain diaspora kita yang tadinya diambil dari banyak sekali klub-klub luar atau pada berbondong kembali ke Indonesia ya.
1: Betul.
0: Ini kan ada yang bilang, waduh turun nih nanti kualitasnya gitu ya. Tapi kan kita punya sisi positif bahwa mereka-mereka akan mengangkat permainan lokal yang ada gitu kan. Nah kita nanti akan lihat nih bagaimana permainan-permainan yang disuguhkan oleh timnas kita ya. Karena terlihat kalau si pelatih baru kita John Hartman ini memang punya komposisinya masing-masing untuk pialanya masing-masing gitu ya. Talenta lokal banyak yang dipakai sekarang?
1: Banyak sih, ada Beckham Putra masuk. Adil Ramdhani masuk, Rizky Ridho pasti masuk udah, Sasha Supriyadi masuk, Nadeo kiper terbaik Liga Indonesia sekarang juga masuk. Ya banyak-banyak pemain lokal yang masuk sih.
0: Oke. Kita nanti kan bagaimana FIFA Matchday, kalau nggak salah
1: bulan Juni ini.
0: Oke, kita nantikan bagaimana timnas kita akan bermain. Apakah memang filosofinya sejalan dengan pelatih atau sama dengan permainan yang tadinya di bawah STI, kita nanti lihat itu semua lah ya.
1: Betul.
0: Nah kita sekarang beralih ke Piala Dunia. Ya. Ini boleh dibilang juga tinggal menghitung hari. Ya, peraturannya banyak yang baru.
1: Betul.
0: Ya, negara debutan juga banyak yang baru juga. Ini gimana nih melihat persiapan dari Piala Dunia?
1: Dari 48 tim, 104 pertandingan kalau nggak salah. Ini adalah Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah sih. Dan Meksiko menjadi tuan rumah itu menjadi 3 kali. Dan menjadi negara terbanyak menjadi tuan rumah. Untuk kuda hitam menurut saya tim-tim baru mungkin ada Haiti, Curaçao, mungkin bisa Curaçao sih yang bisa jadi kuda hitam sih. Kemudian aturan-aturan baru semisal dari kiper yang bisa hanya boleh memegang banyak 10 detik saja. Kalau lebih dari 10 detik nanti ada tendangan sudut, terus lempar throw-in, pemain-pemain yang masuk harus lebih cepat, masuk keluar-keluarnya nanti gitu. Itu sih aturan-aturan baru. Terus tim-tim baru ada Haiti, Curaçao, ada Uzbekistan, ada Irak masuk juga. Itu sih menurut saya yang tim-tim baru-baru.
0: Bisa jadi tim-tim yang sekarang akan berlaga di Piala Dunia bukan lagi untuk mematangkan bagaimana taktik dari sang pelatih, tapi mencoba untuk menyesuaikan peraturan baru ini. Karena boleh dibilang agak ribet, mirip-mirip kayak futsal. Semua dihitung pakai detik kan. Kiper aja nggak boleh 10 detik gitu kan. Berarti kan harus mau nggak mau langsung diumpan gitu. Kalau nggak nanti tendangan sudut itu kan sangat merugikan ya permainan. Betul. Terus juga ada throw-in tuh Patrama Arhan dan yang lainnya yang Indonesia yang lemparannya jauh-jauh kan ancangannya jauh tuh. Itu nggak bisa lagi tuh.
1: Nggak bisa lagi.
0: 5 detik doang ya. Oke, kalaupun melewati itu berarti digantikan dengan musuhnya yang iya. lemparan gelem. Itu benar-benar kayak mirip futsal banget iya, sih.
1: Sekarang kita lihat sepak bola juga, aduh, ketat banget.
0: Oke. Dan kalau ada yang cedera juga nanti akan diberhentikan. Iya, pemain nggak boleh ada yang ke staff gitu ya. Untuk ngobrol-ngobrol nggak boleh juga.
1: Betul. Dan pemain yang cedera pun harus minggir dulu selama 1 menit. Kalau pemain yang ribut harus kapten saja, wajib kapten. Pemain ribut sama wasit. Okay. Menutupi baju seperti ini langsung kartu merah gitu. Okay. Peraturan-peraturan yang barulah banyak banget sekarang.
0: Oke. Okay. Ya ini mungkin dibuat emang memang membuat Piala Dunia untuk pertandingannya akan lebih menarik. Maksudnya drama-drama tuh nggak perlu terlalu di drama di sini lah betul. Ya. Ada drama drama boleh, tapi nggak usah dilama-lamain gitu kan. Oke. Terus juga nantinya ada peraturan kartu kuning dan kartu merah yang nanti tidak terakumulasi lagi kalau dia udah lepas dari fase grup ya.
1: Untuk semifinal bisa main pemain itu, jadi pemain itu bisa main.
0: Oke, itu kan berarti makin seru.
1: Iya, makin seru sih.
0: Oke. Nah, ini kalau dari debutan, negara debutan, ini gimana? Apakah sebenarnya mau ada debutan, nggak ada debutan, kita juga masih kurang ada referensi nih terkait dengan negara-negara lain pun gitu.
1: Untuk flashback 4 tahun yang lalu, debutan Maroko. Bisa masuk sampai semifinal juara 4.
0: Oke.
1: Mungkin debutan sekarang, kalau saya prediksi mungkin Uzbekistan sih masuk, bisa lolos dari grup dari Asia. Okay. Uzbekistan bisa lolos dari grup. Mungkin Uzbekistan, kalau yang lain saya prediksi ada Haiti, terus ada Curaçao, belum bisa sih.
0: Okay. Republik. Bahkan kita kan pernah menang lawan Curaçao juga kan?
1: Iya, makanya terbilang masih gampang sih. Jadi saya merasa Curaçao belum bisa lolos dari grup.
0: Oke. Okay. Nah, dengan adanya perubahan dari FIFA sendiri yang tadinya 32 ke 48, itu kan tadinya formatnya juga satu grup tiga ini kan, tiga negara ya. Ditakutkan juga nantinya ada sepak bola gajah, ada main-mainnya tuh di situ. Ini diganti lagi, dirombak lagi, ya, dan akhirnya ya seperti saat ini nih akan bergulir gitu ya. Ada 104 pertandingan, artinya kita bisa dalam satu ketika akan menonton dua pertandingan yang berbeda.
1: Bisa lebih, hari Minggu besok tiga pertandingan. Bisa tiga pertandingan sampai jam, mulai jam 8 pagi kalau nggak salah di sini. Jadi 104 pertandingan itu sangat-sangat luar biasa bagi kita sih untuk menonton. Tapi sayang sekali di sini pagi hari, siang hari di saat kita kerja. Jadi mungkin yang menonton lihat layar HP paling.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa akses lebih gitu.
0: Atau memang orang Indonesia, nanti dulu aja lah. Nunggu ke 16 besar aja yang udah rame, sekarang-sekarang nanti aja gitu.
1: Ada orang yang berspekulasi seperti itu, nanti lah 16 besar aja. Tapi kalau saya pribadi malah justru asik di grupnya. Okay. Ada tim-tim kecil sih, ada Haiti gitu yang pengen lihat kayak apa sih gaya permainnya Haiti gitu. Menurut saya babak grup lebih menarik.
0: Oke, itu dari persiapan tim yang akan berlaga di Piala Dunia nantinya ya. Nah, dari segi FIFA-nya sendiri nih. Ini ada hal yang menarik ya, di mana ini kan lagi ada geopolitik nih ya. Ada salah satu peserta juga yang ternyata FIFA bilang ya boleh kan, dia secara aturan FIFA melewati fase dengan baik dan dia lolos juga ke Piala Dunianya. Tapi untuk urusan visa ya, ini kan beda lagi nih, negara yang yang mengeluarkan nih boleh apa enggaknya ke negara tersebut. Ini kan ada satu negara yang ternyata masih dihambat lah boleh bilang. Ini gimana nih? Apakah memang itu sengaja nih untuk apa sih namanya kayak WO gitu kali ya? Karena nggak bisa datang kan pemainnya
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Atau gimana?
1: Bisa kali disengaja sih. Bisa kali. Mungkin bisa diganti Indonesia saja apa ya mas? Cocok kayaknya Indonesia masuk ya. Ya mungkin kali bisa disengaja ada peraturan-peraturan yang saya tidak bisa dimengerti ya. Hingga pemain-pemain belum bisa mendapatkan visa sih mas. Kenapa? Padahal klub negara ini sudah bisa melewati fase-fase secara jujur lah fase.
0: Okay.
1: Tapi kenapa belum bisa mendapatkan visa itu sih yang masih mendapatkan tanda tanya bagi saya pribadi. Karena saya belum bisa berbicara banyak tentang itu sih mas.
0: Okay.
1: Mungkin ya tentang politik sih.

0: Saya nggak tahu sih mas. Kita saksikan saja besok lah.
1: Oke, ini memang belum dimulai aja dramanya udah banyak.
0: Banyak banget.
1: Udah banyak drama yang terjadi ya, dan kita nantikan bagaimana sih kelanjutan dari ya satu negara ini nih.
0: Iya.
1: Ya kasihan, masa dia mau selesai tanding istirahatnya di pesawat. Betul. Ya kan kasihan juga ya.
0: Kasihan. Oke lah, ya.
1: Nah, kita ngomongin lagi ke depannya. Ya. Biasanya nih tim-tim besar Eropa gitu ya, itu selalu melihat pemain-pemain yang mana sih yang menjanjikan untuk timnya, mana sih yang bersinar, yang nantinya akan coba direkrut nih.
0: Ya.
1: Bursa transfer. Nah, gimana kalau terkait dengan itu?
0: Pasti ada bintang-bintang baru, muda berbakat baru ada sih pasti di Piala Dunia sebelumnya atau sekarang pasti ada. Mungkin kalau sekarang yang masih menonjol Lamine Yamal.
1: Oke.
0: Okay. Walaupun sudah main di Barcelona tapi mungkin sekarang lagi eranya Yamal. Tapi kita tidak bisa melupakan eranya untuk melupakan Messi dan Ronaldo lah sekarang Haaland sama Mbappe.
1: Okay.
0: Sekarang pertarungan mereka berdua sih. Walaupun negaranya Haaland pun terbilang masih biasa-biasa aja kan. Sekarang bintang baru paling ada Gustil dari Belanda masuk mungkin menurut saya. Kemudian ada Lamine Yamal juga masuk. Terus dari Inggris ada pemain dari Manchester City, Nico Olrain bisa masuk juga itu. Mungkin tiga pemain itulah yang mungkin menurut saya bisa masuk.
1: Oke, okay. Ini juga bahkan jersey yang dipakai ya untuk Argentina. Kabarnya aparel tersebut juga membuat jersey spesial.
0: Betul.
1: Untuk memperingati mungkin ini yang terakhir untuk Messi bermain gitu ya. Itu akan jadi collectible sekali sih pastinya ya. Oke. Okay. Nah terus kalau tadi disebut ada Ronaldo dan Messi.
0: Ya.
1: Nah ini banyak yang bilang bahwa kayaknya Portugal bakal melaju jauh di Piala Dunia kalau Ronaldo nggak main.
0: Enggak, menurut saya justru melaju jauh kalau Ronaldo main. Karena sekarang era terakhir Ronaldo di Piala Dunia dan Messi. Pasti Ronaldo akan menggebu-gebu sekali karena saya Ronaldo berpikiran ini Piala Dunia terakhir saya. Jadi saya harus bermain maksimal, minimal ya semifinal bisa lah Portugal.
1: Okay.
0: Bisa Portugal.
1: Oke. Dan tentunya banyak pemain juga yang pingin all out ya agar dilirik sama tim-tim besar.
0: Betul.
1: Dan biasanya kalau kayak gini berapa lama sih bursa transfer tuh baru akan dibuka setelah Piala Dunia?
0: Setelah Piala Dunia selesai dibuka, langsung dibuka Juli pemain-pemain masuk di klub di transfer-transfer. Mungkin Juli Agustus sudah transfer sudah selesai.
1: Oke, kita berharapnya akan ada Yamal-Yamal baru ya.
0: Betul.
1: Dalam artian masih 16 tahun tapi udah direkrut tim besar kan juga menarik gitu. Oke. Ini biasanya kalau kita lihat ya di fase grup tuh akan banyak, pasti ada dah satu pemain dari satu negara yang dia akan menonjol sekali.
0: Betul.
1: Oke.
0: Paling ya tetap Yamal, masih Yamal.
1: Masih Yamal
0: untuk usia masih muda. Di era sekarang belum ada penggantinya. Yamal masih menonjol di klub maupun di negara. Di negara Spanyol mungkin masih masuk starting line up, masih bisa membawa Spanyol sampai babak semifinal juga masih bisa sih saya rasa Lamine Yamal.
1: Oke. Prediksi kira-kira negara mana aja yang nanti akan lolos ke fase yang cukup jauh lah, katakanlah 16 besar
0: mungkin Belanda, Portugal masuk, Spanyol pasti masuk, Prancis juga boleh lah, Argentina, Brazil dengan pelatih baru, Carlo Ancelotti bisa dibuktikan atau tidak, kemudian ada lagi Jepang mungkin bisa masuk, Mesir bisa lah, Mesir, ada lagi Uzbekistan boleh lah diperhitungkan, Uzbekistan boleh lah diperhitungkan, paling itu aja sih.
1: Ini yang menarik ada beberapa negara yang disebutkan yang tampaknya kita nggak biasa lihat di Piala Dunia, sampai fase yang jauh gitu ya. Oke, ini artinya kan dengan adanya penambahan kuota untuk negara yang tadinya 32 menjadi 48, ini juga akan merombak banyak hal di situ ya. Oke, Uzbek masih diunggulkan terus nih?
0: Iya sih menurut saya.
1: Kenapa?
0: Masih bisa bersaing, menurut saya. Udah hitam di Piala Dunia sekarang Uzbekistan menurut saya.
1: Oke.
0: Okay. Menurut saya di Asia juga terbilang ya, bagus bisa bersaing dengan Korea Selatan bisa, Arab Saudi juga bisa, Australia bisa. Mungkin Jepang aja sih yang masih sulit dikalahkan.
1: Oke. Ya kalau kita udah bisa ngalahin Jepang ya kita boleh bermimpi lah ya.
0: Boleh.
1: Bisa lolos ya ke Piala Dunia untuk berikutnya ya.
0: Apalagi kita bertemu Jepang lagi di Piala Asia.
1: Betul. Itu dia. Tapi skuadnya akan sama enggak sih? Otomatis enggak kan?
0: Iya, otomatis beda. Otomatis tapi beda. Kan ketemu Jepang lagi.
1: Oke.
0: Walaupun skuad kita dari Eropa banyak, tetap aja ketemu Jepang kalah aja.
1: Ah, itu dia.
0: Itu menjadi pertanyaannya sih.
1: Ya. Jepang berkembang dengan sangat pesat ya.
0: Betul.
1: Bahkan ada juga apa namanya

0: pundit-pundit bola ya yang mengatakan bahwa sebenarnya pemain-pemain top Eropa pun ya terinspirasinya dari sebuah manga dan kartun Tsubasa gitu ya kan, karena mereka boleh dibilang besar dan tumbuh ya lihatnya ya itu kartun yang ada ya Tsubasa gitu ya. Oke, terus juga Jepang sekarang juga melakukan tindakan yang cukup berani dan memang jernih ya orang-orang Jepang ya. Ada sebuah anime yaitu Blue Lock yang untuk menciptakan pemain-pemain striker itu ternyata diadaptasi loh. Dia aslinya diadaptasi karena Jepang kan untuk semangat juangnya boleh dibilang baik lah baik banget ya. Tapi untuk striker depannya kan kurang. Akhirnya mengadaptasi itu dari yang sebuah imajinasi dijadikan kenyataan gitu. Menarik. Indonesia perlu kayak gitu juga gak sih sebenarnya?
1: Perlu sih, tapi Indonesia kadang-kadang suka mendewakan diri sendiri.
0: Okay.
1: Baru menang satu kali udah masuk TV, masuk YouTube, jadi iklan, jadi loyo sekali habis pertandingan pertama, pertandingan kedua, tiga, empat, langsung loyo kalah. Mungkin gak seperti Jepang yang udahlah menang satu kali, udah cukup, jangan masuk media dulu nanti. Okay. Masuk pertandingan menang kedua, tiga kali baru di up media gitu. Mungkin sih menurut saya Indonesia terlalu cepat di up media, jadi terlalu sombong.
0: Okay. Ini berarti belajar dari pengalaman era kepelatihan Sintayong.
1: Iya.
0: Dimana semua media mengagung-agungkan timnas kita gitu, begitu udah bertanding. Nah, kok beda melempem gitu ya.
1: Nah, itu.
0: Oke, tapi Coach Nova sekarang sudah menerapkan hal yang sama nih untuk U19. Tidak boleh buka medsos sama sekali selama apa perhelatan sekarang ya.
1: U19 ini.
0: Iya, U19 ini gitu. Oke. Mungkin terakhir untuk timnas Indonesia, harapannya apa nih, Mas?
1: Harapannya mungkin di final match day bisa lah menang satu kali atau draw satu kali, kemudian di AFF bisa, harus bisa juara. Ini target. Kemudian di Piala Asia, ya bisalah lolos di bawah Jepang, di fase grup. Okay. Mungkin bisa semifinal, okelah.
0: Oke. Okay. Ini nantinya Indonesia akan berlaga melawan Oman, ya.
1: Dan Mozambik.
0: Ya, Mozambik kayaknya baru dengar gitu ya. Maksudnya dalam artian, kok tumben lawan kita gitu ya. Oke.
1: Okay. Mungkin lawan Mozambik mungkin bisalah Indonesia menang. Mungkin yang akan diperhitungkan dengan Oman sih. Sesama Asia, di mana pertandingan itu, ya kalau secara kasat mata dengan skuad Indonesia sekarang, bisalah mengalahkan Oman. Tapi kita kan belum tahu bagaimana racikan dari sekarang kita. Apakah bisa membawa pemain Indonesia seperti di era STY, atau kembali lagi ke zaman Patrick Kluivert.
0: Oh iya, nah, itu kayak dirasetnya habis-habisan
1: tuh
0: ya.
1: Betul.
0: Yang mainnya tiki-taka, mainnya segitiga mulu ya, terus tau-tau segitiga dalam artian, bola tuh selalu gerak terus. Betul. Ada tiga pemain yang menjadi kayak grup-grup kecil di dalam lapangan gitu ya. Atau longbol-longbol jauh lagi.
1: Malah gak jadi.
0: Nah itu dia obrolan kita di kesempatan kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran dengan obrolan-obrolan seputar bola gitu ya. Seputar Piala Dunia juga. Nah kalian bisa terus saksikan ada Deep Talk Podcast untuk Pesta Bola Dunia 2026 ya. Nah, ini aku Dodi Widian dan juga temanku ada Rizky Maulana. Kita pamit dulu dan pastikan terus untuk terus menyaksikan Pesta Bola Dunia 2026. Bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

malam-malam. 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Back again bareng sama aku Dosan Pradana di Jaga Malam ya. Nah, di kesempatan kali ini aku buka buat kamu yang mau ikutan join nih, baik melalui WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Prodo ya. Bentar lagi kita live, kita bakal bahas tentang apa sih hal yang bisa bikin kamu tuh ngerasa happy dan juga semangat banget ya. Semangat kamu membara nih. Karena malam minggu ya, jadi coba kasih tahu sama aku, kita bahasnya yang happy-happy aja ya. Hal yang bikin kamu bikin happy dan juga semangat ya, boleh di-share melalui WhatsApp di 081-327-312222 dan juga melalui Instagramnya Pro2 di @rripro2pwt ya, di TikTok juga sama @rripro2pwt.

Halo, selamat malam. Ada piu piu tukruk ya. Ada piu piu. Thank you udah ikutan gabung ya. Hal yang bikin happy atau semangat adalah ingat kalau besok libur panjang juga happy kak. Atau sekecil disenyumin atau disapa orang random juga happy. Sesimpel itu hal yang bikin diri sendiri happy. Weh, ya benar. Terus kalau tiba-tiba nemu duit sekoper gitu ya. Itu juga kayaknya bikin happy gitu ya. Lanjut, kita bacain yang udah ikutan gabung lagi nih. Ada Mas Nandita. Hal yang bikin happy dan semangat adalah notif klunting ya. Gajinya masuk, mantap. Nanti kalau masuk habis ini makan-makan ya Mas ya. Ada Mbak Ailuna. Hal yang bikin semangat adalah mewujudkan kehaluanku menjadi orang kaya. Makanya semangat cari kerja. Semangat Mbak Ailuna. Yang penting jaga kesehatan sih. Kalau kita sehat, kita bisa ngapain aja. Mau cari kerja, cari temen, ngobrol, nongkrong, ngopi dan lain sebagainya bisa kita lakuin ya. Oke, thank you. Aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang lagi join di live TikToknya Pro2 ya. Ada Mas Nandita, ada Mas Agus, dan juga Mas Fatur Rahman yang udah join ya. Buat kamu yang mau ikutan join di live TikToknya Pro2 juga boleh banget ya. Nanti boleh ikutan share komentar kamu terkait hal yang bikin happy dan juga semangat.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Lagu Ambiar di Produa.
1: Produa FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Jaga malam.
2: Produa FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Produa, kita lanjut lagi ya. Indonesia kini memiliki laboratorium uji kontaminasi radioaktif pada produk perikanan yang memang jadi yang pertama di Asia Tenggara, dan laboratorium milik Kementerian Kelautan dan juga Perikanan KKP yang berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur ini sudah mengantongi akreditas ISO 17025 ya. Jadi persetujuan Bapeten serta pengakuan dari USFDA untuk menguji sejumlah parameter radioaktif termasuk silsium 137 atau CS137 ya. Jadi kehadiran laboratorium ini memperkuat sistem pengawasan mutu dan juga kemasan pangan hasil perikanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing ekspor ke pasar internasional ya. Jadi selain mampu menguji bakteri, virus, logam berat dan juga residu, laboratorium ini kini bisa memastikan produk perikanan ini bebas kontaminasi radioaktif sebagai salah satu syarat ekspor ke negara tujuan seperti Amerika Serikat.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teenage nights, ticket stubs, cinema lines, catching the bus, waiting underneath street lights.

PWT ya. Jangan lupa komen dulu guys, hal yang bikin happy dan juga semangat ya. Aku mau nyapa dulu ada Vanilla Latte, ada Mbak Ulfi, ada Kakak Prasetya, akhirnya kembali lagi ya. Ada Isti juga, thank you udah join. Dan masih ada Setia, Mas Agus, dan juga Me, thank you Me. Oke, aku mau bacain lagi yang udah kita gabung ya. Ada Kakak R yang katanya yang bisa ngebuat aku bahagia adalah kalau dapat notif dana masuk ya. Oke. Mas Fatur Rahman, semuanya aku bikin bahagia dan juga happy pokoknya dan semangat ya. Vanilla Latte, hal yang bikin happy dan semangat adalah anak sehat dan juga tersenyum. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku. Apa ya lanjutannya, lupa lagi. Ya udah deh kalau gitu, thank you ya udah kita join ya. Nanti kita lanjut lagi, pastinya tetap tune ini Pro 2 FM.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Malam-malam. Oke, teman bro dua, ada informasi menarik lainnya ya. Ah, tadi aku udah bacain info deh, aku mau baca dulu deh. Ini ada yang udah ikutan join ya. Ada, wait sabar nih, ada Zahra ya. Jujurly, healing ini paling ampuh dan juga scrolling FYP sampai ngantuk ya. Ini kocak banget lihat video kucing sampai malam kayak gini ya. Ada Lutfi juga, thank you. Jam segini paling yang bikin happy dan juga semangat yaitu spill diskon skincare yang bikin auto melayot ya, karena capek seharian ngerasain perjalanan yang penuh dengan kendaraan langsung hilang dan bikin happy ya. Amalia, aduh lihat fit kemarin bikin aku FOMO banget, tapi happy aja lah sambil rebahan dan slow di kamar. Wow, enak ya bisa rebahan. Apalah aku yang harus menemani jombloan jomblowati kita malam hari ini. Tapi gak apa-apa, kita budayakan jomblo itu juga layak untuk bahagia.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Siap cai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Oke, teman Pro 2, aku punya informasi menarik lainnya ya. Ada informasi dari ini kalau tadi terkait UGM, IPB dan PTN-PTN masih mendominasi ya untuk riset dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita punya informasi dari China yang kini menjadi destinasi yang sangat ramah bagi pengguna Kris berkat infrastruktur yang canggih, integrasi jaringan Alipay dan juga UnionPay yang memang memastikan transaksi di berbagai merchant berjalan aman dan juga efisien. Sehingga para wisatawan ini maupun diaspora Indonesia tidak perlu lagi khawatir dengan urusan penukaran uang tunai yang menyita waktu ya. Jadi sekarang QR Bayar ini ada, bisa langsung digunakan untuk bertransaksi di China dengan sistem pindai yang instan ya. Jadi Kris di Indonesia memang lengkap dengan fleksibilitas, memiliki sumber dana dari tabungan ataupun kartu kredit untuk mendukung kenyamanan aktivitas kapanpun dan dimanapun.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Teman Bro 2, kita bacain lagi, udah ikutan gabung ya. Ada Mbak Tri, katanya duit ya, itu yang bikin happy dan juga semangat gajian ya. Oke, lanjut lagi. Halo, selamat malam yang udah ikutan gabung. Ada, wait, siapa nih? Oke, ada Rehan ya. Kalau gabut malam hari ini, aku beneran malas banget mau ngerjain tugas kuliah. Lah kok iso? Kita nyanyi yang bikin happy loh. Yang bikin happy itu apa ya? Yang bikin happy gimana tuh ceritanya malah suruh nyepil biar gak gabut malam-malam ya. Oke, ya udah, lanjut lagi yang udah ikutan gabung lagi. Ini dari Vita yang ada di Purwokerto aja. Halo, selamat malam Kak Dosan. Hal yang bikin happy yang jelas ketemu sama seseorang yang aku sayang ya. Kalau kata Pras sih, yang bikin happy itu adalah ketika dapat notifikasi dari dia. Nah, dianya itu siapa? Yang mana? Yang di sini atau yang di sana? Oke, okay. Thank you, ada kita nyambung, kita ke lagu lagi.

0: sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Kicau malam-malam.
1: Oke teman produa, sayang banget udah hampir jam 11 ya, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Jaga Malam. Tapi tenang, seperti biasa nanti di jam 11 kamu bisa dengerin full lagi Domanca selama 1 jam di Jazz Music Malam. So thank you banget buat kebersamaannya, thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata, aku udah sampai dan pamit. See you and bye-bye.

0: 081 327 312 2222. Pro 2 FM X, TikTok dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Gocek terus, jempolin, kasih go! Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go!
5: Teman Pro 2, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
6: Indonesia
5: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemang Pro 2 berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kemang Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program kedua Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

Kau berdua suka dengerin lagu yang ini?

0: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Halo, jumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang remaja tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. "Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan," kata si pemilik toko. "Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak?" tanya si remaja itu kepada si pemilik toko. "Silakan," jawab pemilik toko. "Baik. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai jam berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Lalu yang keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan apabila saya sakit?" tanya si anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. "Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan?" "Wah, maaf, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu." Tapi belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan si pemilik toko. "Oh, kalau gitu saya tidak jadi melamar pekerjaan ini." Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan toko itu. 2 jam kemudian ada seorang remaja lain yang datang ke toko itu dengan maksud sama seperti remaja sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan yang ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. "Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini?" tanya si pemilik toko dengan ramah. "Tidak perlu, Pak," jawab si pelamar itu dengan sopan. "Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula saya membutuhkan pekerjaan ini untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, Pak." Melihat kesungguhan remaja ini, pemilik toko pun berkata, "Dua jam yang lalu ada seorang seusiamu yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya sedang menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang, saya jawab tidak ada. Dan pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, anak muda, saya memang tidak menyediakan sepeda. Tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantarkan barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras?" Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Nah, apa perbedaan 2 remaja pencari kerja tadi? Mereka mempunyai kesempatan yang sama dan pekerjaan yang sama pula. Tapi cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan kerja yang sudah ada di depan mata. Sementara pelamar kedua dengan sikap yang lebih positif akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Saya Edies Abdullah.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya semata-mata ria kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah 264. Ria berarti memperlihatkan kebaikan kepada orang lain. Sedang sum'ah berarti memperdengarkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain dengan maksud ingin diperhatikan, dipuji, dihormati, dan disanjung-sanjung. Amal ibadah yang dilakukan semata-mata ria dan sum'ah hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, Akulah yang paling benci persekutuan. Barang siapa yang melakukan amal dengan mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan aku tak peduli kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ria bukan hanya menghancurkan amalan yang telah dilakukan, tetapi ria akan menggeser eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dada. Pada saat itu, selain Allah lah yang pasti akan mengisinya. Inilah yang menyebabkan Allah sangat murka kepada orang-orang yang ria dan juga sum'ah, karena ia senang mendapatkan perhatian bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

3122 Prodo FM. X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu.

0: buat kamu semuanya. Qatar menahan imbang Swiss dengan skor 1-1 dalam laga Piala Dunia 2026 di San Francisco Minggu 14 Juni. Hasil ini membuat Qatar meraih poin pertama mereka di Piala Dunia. Qatar benar-benar dibombardir oleh Swiss di laga ini. Setelah kebobolan oleh gol penalti Brele Embolo di menit ke-17, Qatar harus terus menahan gempuran Swiss yang mencari gol kedua. Selain keunggulan ketangguhan dari Mahmoud Abu Nada mengawal gawang, ketidakterangan pemain-pemain Swiss mengeksekusi peluang juga menjadi alasan kuat Swiss tidak bisa menambah gol. Alhasil Swiss malah mendapat petaka di masa injury time. Sundulan Boulam Koki yang ikut naik membantu serangan. Hasil umpan silang dari Homam Al Amin sukses menggetarkan gawang Swiss. Skor 1-1 pun jadi akhir di laga ini. Demikian informasi seputar Piala Dunia 2026 dari Prodo FM RRI Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produser.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Uhuy, minggunya masih berkabut aja nih. Tapi mudah-mudahan semuanya happy, semuanya bahagia pagi ini, terutama yang tim andalannya tuh berhasil menang mungkin gitu ya di pertandingan Piala Dunia 2026 ini. Wah, emang lagi hype banget ya teman Pro 2 yang namanya Piala Dunia, karena juga RRI menyiarkan ya secara langsung pertandingannya, ada komentator-komentatornya, dan sampai pagi ini masih berlangsung ya, tapi di Pro 1 ya, kalau mau dengerin ya teman Pro 2. Dan pastinya ada aku Siska yang bakal temani kamu ya pagi ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti di jam 10 aku bakal hadirkan banyak banget informasi buat kamu, plus juga lagu-lagu enak yang bisa temani aktivitas di minggu pagi kali ini.

0: terus. Jepolin, kasih gol.
1: Berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

yang seru di sini. Ada bola cast, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua, informasi pertama kali ini datang dari K-pop Demon Hunters ya, yang bakal tayang lagi di bioskop. Wow. Jadi K-pop Demon Hunters bakal tayang di bioskop dalam rangka merayakan 1 tahun perilisannya 20 Juni. Jadi Hunter X dipastikan bakal kembali ke layar lebar di sejumlah bioskop global. Dan Netflix mengumumkan pemutaran kembali spesial ulang tahun itu akan tersedia di seluruh bioskop Amerika Serikat mulai hari Rabu 10 Juni ya. Dan terdapat pula pemutaran film gratis di ruang terbuka pada sejumlah lokasi pilihan di Amerika Serikat. Dan para penggemar dapat bernyanyi bersama, bersorak bersama, dan merasakan spektakuler K-pop supranatural itu ya. Sementara K-pop Demon Hunters juga tayang kembali di sejumlah bioskop di Korea Selatan, kemudian Jepang, Australia, Selandia Baru, Inggris, Irlandia, Jerman, Austria, Belanda, Belgia, Polandia, Norwegia, Swedia, Denmark, dan juga Israel. Dan untuk pemutaran di bioskop global, pihak Netflix menghimbau para penggemarnya ya untuk memeriksa jadwal tayang di bioskop terdekat. Dan saat ini belum ada informasi nih terkait penayangan kembali di bioskop Indonesia gitu ya, dalam apa namanya ulang tahun pemutaran dari K-pop Demon Hunters ini, teman Pro 2.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produser.
1: Teman berdua, tadi aku udah share ya buat kamu semuanya, tema hari ini adalah seputar bola ya, karena kan lagi hype banget Piala Dunia 2026 ya. Aku nanyain apakah kamu termasuk orang yang suka banget nonton pertandingan sepak bola atau enggak, kasih tahu alasnya kenapa gitu ya. Thank you buat kamu yang udah join di Instagram @RRIPro2PWT. Aku pengen sapa dulu ada Aziza_N ya. Pagi-pagi katanya FYP isinya highlight bola, auto meleot lihat pemainnya yang ganteng-ganteng banget kak, padahal aku gak paham aturannya, kocak banget. Terus ada lagi dari Devan.xyz ya, katanya aku nonton bola kalau lagi rame doang sih kak, biar enggak FOMO gitu, lumayan buat healing tipis-tipis bareng sama temen pas malamnya, meskipun paginya capek banget tuh pas kerja jadi ngantuk. Oke, okay. Ada lagi dari Safa_PTR, nonton bola malah ngerasain sedih jir karena tim jagoan kalah mulu kemarin, mending tidur aja pagi ini biar enggak nyesek ngerasain kalah taruhan. Waduh. Ada gitu ya. Ada lagi dari Bima_Sakti ya. Jujurnya aku salfok sama supporternya yang niat banget. Aku sih malas bangun subuh-subuh nungguin kick off. Mending rebahan gabut pagi-pagi kayak gini kak. Oke, okay. Baiklah. Terima kasih ya teman Pro2 buat komentarnya pagi ini.

0: macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Oke, teman Pro 2, sekarang saatnya kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya. Kayaknya cerah banget ya teman Pro 2, apakah nanti bakal terus cerah gitu ya. Sampai sore mudah-mudahan kayak gitu ya, karena kemarin sempat hujan ya teman Pro 2 ya. Tapi mudah-mudahan untuk minggu ini cerah gitu kan, sampai malam ya, biar yang mau jalan-jalan juga happy ya teman Pro 2. Langsung aja kita lihat dari Banyumas dulu, hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, ternyata Cilacap juga hari ini diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Beralih ke Purbalingga, Purbalingga hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 19 hingga 25 derajat Celcius. Dan terakhir ya, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini juga diprediksi hujan dengan intensitas ringan dengan suhunya diperkirakan antara 23 hingga 28 derajat Celcius.